0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

102,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, dari koalisi masyarakat sipil yang mendesak Kementerian Pertahanan dan Kementerian PAMRB menghentikan praktik kewajiban aparatur sipil negara maupun pegawai negeri sipil untuk ikut latihan dasar komponen cadangan alias Latsarmil Komcat. Dan desakan ini mencuat usai insiden tewasnya seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif Pan Reiko Farkas Bagaskara saat menjalani Latsarmil Komcat di lapangan Brigadir Parako 1 Pasgat Halim Perdana Kusuma Jakarta Sabtu kemarin. Koalisi menuntut pemerintah menjelaskan kronologi lengkap insiden secara transparan, terutama menyangkut kondisi cuaca, beban latihan, serta hasil pemeriksaan kesehatan awal korban teman Pro 2. Nah, jadi selain menuntut pengusutan insiden, koalisi juga menyoroti pemaksaan keikutsertaan ASN dalam program Komcat padahal merujuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pesertaan Komcat bersifat sukarela. Koalisi juga mengingatkan bahwa undang-undang dari PSDN mengharuskan pengelolaan sumber daya nasional berdasarkan prinsip demokrasi dan pastinya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu program pembentukan karakter tidak boleh dijadikan dalih untuk menekan karir atau menekan kewajiban kedinasan para ASN teman-teman dua. Oke, itu dia informasi mengenai dari koalisi sipil yang minta Kementerian Hukum dan HAM untuk stopkan wajib ikut Komcat ya, komponen cadangannya. Kita sih tunggu-tunggu aja, kalau iya ya ya gak apa-apa, mungkin untuk melindungi negara teman Pro 2, hampir seperti wamil ya wajib militer di Korea Selatan teman Pro 2. Oke, kita kasih kamu informasi lainnya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Prank Tool Programmer di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 musik dan informasi. Jadi buat kamu yang pagi-pagi masih ngantuk ya, mungkin karena dilihat, aduh kayaknya belum ada cuaca deh, belum ada matahari maksudnya. Yaitu karena kabut asap teman Pro 2. Selain kabut asap dari Kalimantan, ini baru semalam ya, itu kebakaran lagi di Bukit Betung teman Pro 2. Waduh bahaya banget sih. Jadi kalau kamu mau keluar-keluar, mendingan aku saranin kamu pakai masker deh. Jangan juga dibuka jendelanya, berbahaya. Asap-asap kabut asap seperti ini bisa menyebabkan saluran infeksi pernafasan. Jangan sampai kena gitu ya kitanya. Semoga kita selalu dilindungi, jaga kesehatannya deh. Buat kamu juga yang ngantuk mau minum kopi, waduh, kalau pagi-pagi kopi kayaknya memang jadi pilihan ya, biar fokus untuk memulai hari. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang menyarankan kamu untuk tidak minum kopi. Kapan ya? Jadi memang kopi ini kan bikin kita lebih fokus, kurangi rasa ngantuk pagi-pagi, kadang-kadang mungkin ada gitu ya.

dan susah untuk konsentrasi. Selanjutnya kamu juga bisa konsumsi suplemen zat besi ya, untuk mengurangi kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi. Studinya sudah dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition yang menemukan bahwa polifenol dalam kopi itu mengganggu penyerapan zat besi non-heme yang umumnya ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran berdaun hijau. Karena itu, teman Prodo, orang yang konsumsi suplemen untuk menambah asupan zat besi disarankan untuk menghindari kopi di sekitar waktu konsumsi. Kemudian, sebelum pemeriksaan tekanan darah. Yes, kalau minum kopi, kemudian setelahnya kamu cek tensi, wah itu berbahaya sih. Dari American Heart Association itu merekomendasikan untuk menghindari minuman berkafein atau kopi, ya setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah deh. Duduk tenang dulu selama 5 menit. Bahkan ya, untuk medical check-up sendiri disarankan juga untuk berpuasa nomor 2. Jadi apa-apa, puasa makan dulu, tapi puas minumnya tetap gitu ya. Jadi hanya saja mungkin ada beberapa orang yang sedikit sensitif terhadap kafein atau kopi yang bisa mengalami gejala cemas, kadang-kadang bisa juga jantungnya berdebar ataupun masalah tidur yang terus-menerus terjadi. Jadi kamu udah tahu ya kapan waktu-waktu yang tepat untuk kamu minum kopi. Teman pernah dua, berhenti dulu minum kopi. Yang pertama saat kamu mau tidur, kemudian yang kedua saat kamu mencoba mengganti waktu tidur kamu yang hilang ya. Atau saat kamu konsumsi suplemen zat besi, yang itu disarankan untuk stop dulu deh minum kopinya. Kemudian juga sebelum kamu cek ya medical check up untuk tekanan darahnya, lebih baik disarankan untuk gak dulu deh ya. Takut-takutnya karena konsumsi 400 mg kafein itu setara dengan 4-3 cangkir kopi yang katanya dianggap aman. Padahal hanya saja memang ada beberapa orang yang cukup sensitif ya. Contohnya aku deh, minum kopinya padahal sore, malamnya susah tidur. Karena memang ada beberapa orang yang jarang minum kopi, kemudian pada saat dia minum kopi itu bakal bikin ritme sirkadian dia agak berubah, teman produk. Belum lagi pola tidur yang kurang jelas gitu ya. Apalagi misalnya kamu teman produk yang bekerja sip-sipan gitu ya. Kadang-kadang kayak rumah sakit, dokter itu kan bisa sampai dari jam 12 malam sampai pagi gitu. Itu kan bisa sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kamu. Sehingga kalaupun kamu minum kopi, baiknya di jam-jam yang tadi aku sebutin jangan deh. Kamu harus tunda dulu untuk minum kopi. Memang pagi-pagi bikin seger, ngantuk, jadi melek, iya. Cuman dampaknya kalau sering-sering ya cukup berbahaya. Apalagi misalnya kamu minum kopi dengan gulanya, kadar gula yang cukup tinggi, itu juga cukup berbahaya teman pro 2 ya untuk kesehatan kita. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin lagi cobain, aduh kalau gitu alternatif kopi apa deh, oh, udah teh aja, paling aman teh tanpa gula. Tapi teh tanpa gula itu bagus loh untuk kesehatan, apalagi matcha. Kalau kamu minum matcha itu tanpa gula, aduh bikin awet muda gitu ya. Apalagi kalau udah mulai berumur, kamu minum teh hijau apa matcha gitu ya, jamin deh langsung glowing aura kamu, aur-auran ya teman pro 2. Oke, itu dia informasi yang sudah aku kasih buat kamu ya. Mungkin kamu mau minum kopi pagi-pagi, tapi baiknya tadi aku udah sebutin waktu yang sebaiknya kamu stopkan dulu deh minum kopinya. Teman pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya. Kalau ada waktu, mungkin jam 8 ini juga udah ganti segmen teman pro 2. Tetap sama kami di Prodefem.

Oke, kita umpro 2 sampai di sini perjumpaan kita di musik di informasi Spadia. Selamat pagi, kita umpro 2 nanti kita bakal balik lagi untuk segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Wow, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
3: Serah.

Ini trendy yang lagi viral banget, tolong pro 2 tren ampas kopi untuk bersihin kloset. Waduh, lagi ramai dibicarakan di media sosial. Kok bisa? Kan biasa biji ampas kopi kayak diletakkan di toilet untuk menghilangkan bau ya. Tapi baru-baru ini muncul ide untuk memasukkan toplasing ampas kopi ke dalam toilet. Tren ini bermula di Jerman, menyebar ke sejumlah negara Eropa, dan sekarang muncul di Amerika. Kenapa pakai ampas kopi? Alasan pertamanya, nitrogen di ampas kopi menyerap bau yang gak sedap. Yang kedua, tekstur ampas kopi yang dikombinasikan dengan baking soda membuatnya jadi pembersih noda yang mangkuk kloset. Jadi tren ini memberikan hacks baru yang praktis dan efektif untuk diperhatikan. Namun ternyata, masukkan ampas kopi ke dalam toilet itu tidak disarankan. Jadi baiknya kamu untuk meletakkan ampas atau biji kopi di wadah guna menyerap bau toilet tanpa flushing ke dalam toilet ya. Jadi karena ampas kopi tidak bisa larut, kemudian dia bisa menggumpal juga, sistem pipa juga rusak karena penumpukan dan penyumbatan terus-menerus akibat ampas kopi itu bisa meningkatkan tekanan dan masalah pipa air yang serius. Jadi kamu bisa menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perbaikan dan juga bisa merusak septic tank. Jadi kalau rumah kamu pakai septic tank, ampas kopi untuk bersihin toilet bisa merusak tangki karena ampas kopi ternyata bisa memperlambat proses penguraian alami pada septic tank dan menghambat pengolahan limbah yang seharusnya. Ujung-ujungnya kamu bakal habiskan biaya perawatan dan layanan penyumbatan tangki yang mahal. Jadi jangan coba-coba deh ya. Karena untuk bersihin toilet ya berisiko deh kalau kamu buang asap ampas kopi gitu ya. Karena ampas kopi tidak bisa larut, bro. Oke, nanti kita bakal bahas lagi untuk trendy-trendy yang lainnya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
0: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
0: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak nggak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu.

teman-teman Prodo yang sampai di sini menjumpai kita di Spada Ini Trendy. Kita aja semangat ya, masih bakal temui kamu kembali di segmen Prioritas Nasional. So stay tune to si Prodo FM, teman-teman kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita mau perlu masuk di 1,5 yang pro 2 teman-teman. Kamu prioritas nasional untuk kali ini ke pro 2 dari penegakan hukum dan demokrasi. Layanan konten di Like Indonesia Ana. Jadi ada tawuran ya, di mana akibat dari tawuran di Makassar ini menewaskan satu orang teman pro 2 kena peluru motor polisi. Jadi seorang pemuda berusia 19 tahun itu ditemukan tewas. Jadi juga terkena peluru di bagian tubuhnya usai tawuran antar kelompok di Makassar, Sulawesi Selatan. Deh, Kapolrestabes Makassar Kombespol Arya Perdana membenarkan peristiwa tawuran yang ikut menyasar penyerangan pos polisi. Selain itu dilaporkan motor petugas kepolisian juga ikut dibakar. Nah, jadi Arya juga membenarkan bahwa pemuda diduga tegas tertembak setelah satu butir peluru itu bersarang di bagian punggungnya. Akibatnya jenazah korban masih perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut di RS Bayangkara Makassar untuk diketahui penyebab kematiannya. Nah, jadi posko siaga Tripika yang berada di Jalan Kandaya 3 Kecamatan Bantuala juga ikut diserang oleh sejumlah warga dengan lemparan batu, panah, sampai bom molotov. Satu personel kepolisian yang berada di dalam posko dilaporkan selamat ya. Selain itu sepeda motor milik seorang Babin Kaptipmas juga jadi sasaran dari warga yang dibakar di lokasi kejadian. Waduh, ngeri banget nih. Satu orang sampai remaja 19 tahun tewas meninggal gara-gara tawuran. Jadi sebenarnya ya, tawuran itu kayaknya udah dari kapan ada tuh bro dua ya. Dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya walaupun sudah berkurang tapi tetap masih ada yang pastinya bukan cuman menewaskan satu pihak ya, tapi bisa mengorbankan nyawa juga, yang mana ini masuk ke dalam prioritas nasional kita ya, untuk penegakan hukumnya, nilai keindonesiaan, bahwa tidak ada terjadi perpecahan. Ibarat tawuran itu kan bisa memecah belah bangsa gitu dong, produk eh. Jadi jangan sampai bangsa kita terpecah karena kita memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda. Jadi sebagai warga negara Indonesia, hidup dengan rukun dan damai itu lebih bagus tuh, produk. Oke, itu dia informasi mengenai tawuran di Makassar ya, di mana satu orang tewas diduga kena peluru nomor 2. Yang mana itu juga sangat kita sayangkan. Nanti kita bakal balik lagi terus di informasi lainnya tadi pro 2. Teman terbaik kamu. Ya,

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: RRI.co.id.
9: RRI.co.id.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
9: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

Lagi tuh perbedaan nota dengan durian, ini lagunya enak banget sih. Kalau nota yang berfeel itu nggak pernah gagal sih. Kalau cintai lagu, nyanyiin lagunya, keren banget sih nona ya. Sekarang kita masih di prioritas nasional untuk memperduai untuk penegakan hukum dan demokrasi. Di mana kali ini dari ASN ya, Aparatur Sipil Negara Kemenkeraf yang beserta Komkat ikut tewas. Jadi akhirnya Komisi 1 DPR mendesak TNI untuk melakukan evaluasi terhadap pelatihan dasar militer, di mana memang itu menjadi suatu kewajiban bagi ASN ya. Tapi gara-gara dasar militer Lat Sarmil ini, Komkat bagi ASN ada insiden kematian teman produa ya. Jadi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Panreko Vargas dikabarkan meninggal dunia di hari Sabtu kemarin. Jadi anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan itu harus memberikan perhatian yang serius dalam kasusnya. Bahkan menurut dia insiden harus diperiksa dengan transparan dan menyeluruh ya, untuk peserta meninggal gitu ya, perlu mendapatkan perhatian ya. Kejadian meninggalnya perlu dari Kementerian Pertahanan sendiri harus diinvestigasi sih. Kementerian Pertahanan juga seharusnya mengevaluasi prosedur pemeriksaan kesehatan, standar keselamatannya, kemudian mekanisme penanganan darurat selama pendidikan Komkat berlangsung dong berdua ya. Bahkan nih Hasanuddin juga menilai pemeriksaan kesehatan gak boleh sekedar formalitas untuk memastikan kondisinya, harus benar-benar bagi yang gak siap tuh gak boleh ikut ya, takut-takutnya begini sampai ada satu orang yang meninggal. Di Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu Dave Laksono menilai bahwa Lat Sarmil Komkat tetap membutuhkan kesiapan fisik dan mental ya, seperti TNI lah tahun kedua ya. Selain itu kesiapan kesehatan yang dukungan medis juga penting pastinya untuk terus menjadi bagian dari pelaksanaan program Komkat ini. Jadi informasi korban telah mendapatkan penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan itu katanya ada sampai mendapatkan perawatan intensif ya. Jadi pada saat namanya Panreko Vargas Bagas sekarang ini, dia menjadi peserta pelatihan dasar militer komponen cadangan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Katanya si Panreko ini terkena serangan penat atau heat stroke gitu. Aduh ngeri banget ya, mungkin terlalu panas sampai jadi serangan panas gitu ya. Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Esnawan Antarika Kolonel Dr. Iman Fatur Rahman menjelaskan bahwa peristiwanya berawal di hari Jumat 25 September jam 9.30. Saat itu Van Reiko telah menyelesaikan sesi pertama penutupan Lat Sarmil. Jadi ketika masuki pelatihan kedua, almarhum mengeluhkan pandangannya gelap, pusing, dan tiba-tiba pingsan begitu tahun pro 2. Jadi tim kesehatan langsung melakukan tindakan pertolongan pertama di tempat. Tapi mungkin gak bisa tertangani lagi sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Aduh. Ya kita turut berbelasungkawa ya untuk ASN peserta Komkat ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif Panreko Vargas Bagas sekarang. Jadi mau kamu gimana sih nomor 2? Gimana kita tadi ngebahas tentang penegakan hukum dan demokrasi ya. Baiknya sih untuk melakukan Komkat atau komponen cadangan seperti ini, apalagi wajib militer ya, agak-agak mirip dengan wajib militer di Korsel. Indonesia harusnya lebih cek dulu kesehatannya, apa ada penyakit di luar penyakitnya. Kemudian memang kondisi cuaca kita yang luar biasa panas ini begitu berbeda dengan negara-negara di luar. Kadang-kadang fisiknya kita harus oke, tapi selain fisik juga makanan juga ikut mempengaruhi gitu, istirahat yang cukup ya. Kadang-kadang tahu ya latihan militer tuh gimana capeknya gitu teman pro 2 ya. Tapi balik lagi kayaknya ini semoga cuman terakhir kali terjadi, selanjutnya gak terjadi lagi, karena takutnya berulang gitu teman pro 2 ya, yang bikin berbahayanya. Oke, itu dia informasinya. Nanti kita bakal kasih kamu lagi teman pro 2 ya, untuk kasih informasi di prioritas nasional. Jadi stay tune to si Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi kita bakal relay dari Pro 2 RRI Palembang untuk mendengarkan Bintang Radio putaran pertama Belajar Sumba ya, relay dari Pro 2 RRI Palembang. Dan kamu juga bisa saksikan langsung di YouTube-nya.

Kita perlu sampai di sini perjumpaan kita di prioritas nasional untuk penegakan hukum dan demokrasinya. Nanti jam 10 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan putaran final pertama ya untuk Korwil Belajar Sumba dari Pro 2 RRI Palembang. Mau Pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana. Aku Rima pamit undur diri. Nanti jam 10 kamu bersama dengan Jessica sampai jam 3 sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari kanal YouTube RRI Palembang dan Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: World's Greatest Band. Bintang Radio Indonesia 2026 tiket Korwil 14 Belaja Sumba menampilkan juara 1 Sebelaja Sumba. Al Muhaimin Kembari Elmar Buni, Septi Kronika Sihombing, Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Ray Pakpahan, Syahira Farizatin Nisa, Muhammad Jaufa Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro, Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Korwil 14 ke seleksi tingkat antar Korwil? Inilah tahap seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Belaja Sumba.
1: Juga ya, dan juga vote jagoan kamu. bakal ada 5 perwakilan ya. Jadi dari tiap-tiap satker itu ada perwakilan dari putri dan juga putra ya. Jadi memang kalau misalnya kamu suka banget sama peserta yang kamu lihat tampilan hari ini, kamu langsung vote aja di rri.co.id ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat juga di website vote kita, itu langsung ada yang vote ya. Di sebelah situ langsung ada, wah dia kayaknya lagi vote tuh ya. Vote siapa tuh? Dari Bengkulu kah? Lampung, Jambi, Sumatera atau Palembang? Aduh, aku juga bingung hari ini. Kira-kira siapa yang bakal jadi perwakilan

jagoannya itu benar-benar kayak banyak banget. Pesaing-pesaingnya juga kayaknya aduh. Gitu. Ngeliat votingnya juga kayaknya saling-saling menyalip juga ya. Jadi aduh, kamu harus benar-benar vote dan siapin banget ya pilihan kamu, teman Pro 2, jagoan kamu juga. Tapi enggak cuma hari ini, karena bakal ada 3 hari juga ya. Jadi buat hari ini terus bakal ada lagu pilihan ya, lagu challenge, dan ada lagu daerah yang bakal dibawain ya. Jadi kalau misalnya pop Indonesia hari ini, kamu lihat jagoan kamu, wah ini udah wah banget. Nah berarti kita harus tahanin loh penampilan itu ya. Dan juga nanti bakal ada penilaian dari Dewan Juri juga, semuanya aspeknya juga ya sesuai ketentuan pastinya. Dan keputusan Dewan Juri sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Seperti yang sudah kita bilang tadi, itu 70% dari Dewan Juri dan juga 30% dari hasil voting ya. Oke, ini kita bakal lihat penampilan pertama. Jadi kita bakal melihat dulu ya dari kategori putra, dan selanjutnya nanti kita juga bakal ada dari kategori putri dulu ya. Tapi sebelum itu kita bakal 5 putra pertama ya, dan selanjutnya baru 5 putri juga dari masing-masing satuan kerja ya. Oke, tapi nanti kita juga bakal melihat banyak banget perwakilan, karena kemarin benar-benar dari masing-masing satuan kerja itu cakep-cakep banget ya. Sudah aku cek juga kayak, aduh hari ini jagoan aku A, besoknya aku ganti B, ya besoknya lagi aku ganti C. Jadi emang benar-benar setiap harinya tuh kayak galau menentukan pilihan, karena memang semuanya tuh jago-jago nyanyi, pintar banget, dan cakep-cakep banget. Pokoknya paket lengkap semuanya ya, dari perwakilan belajar Sumba sendiri. Dan sekali lagi aku ingetin ya, jangan lupa pantengin ya di Bintang Radio RRI.id buat vote jagoan kamu ya. Karena memang persentase yang udah aku bilang tadi, selain persentase ya, voting itu benar-benar nentuin loh teman berdua. Jadi jangan lupa ya, cek dulu abis penampilan Bintang Radio kamu udah fix banget, langsung kamu vote di Bintang Radio RRI.id. Yes ya. Dan akhirnya selanjutnya kita bakal melihat penampilan pertama. Oke ya, karena memang penampilan ini spesial, kita tunggu dulu tim teknik kita ya. Tapi sembari nunggu, kamu bisa cek-cek juga jagoan-jagoan yang lainnya, jagoan-jagoan yang lainnya dari setiap satuan kerja. Mungkin kamu mau ngeliat, wah ini ternyata bagus nih, wah

0: kemarin ya, Phil Septy ya. Terus juga ada yang kemarin Rian, Go Rian. Aduh, ini bulutannya Rian kah juga? Terus ada juga yang dari Kevin, Jambi semangat. Wah, penuh ya. Gak lupa juga, ada yang dari Lampung, saking semangatnya caps lock ya, komennya ya. Lampung semangat ya. Dan ini memang teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat hari ini bakal ada lagu yang dibawakan, itu lagu pop Indonesia ya. Jadi untuk semuanya kita bakal semangat semua ya. Kita bakal lihat juga dari Lampung, Bengkulu ya, Jambi, Sungai Liat, udah banyak banget ya. Ada Lampung, Gebukis, Yonatan ya. Aduh, banyak banget ya penggemar-penggemarnya semua di Mal Radio ini. Ada juga yang makasih Laura Liat ya. Ada juga ada Cia, ada Syahira dari Jambi. Wah, ini semangat banget ya, ya semuanya ya.
1: Dan pastinya sebelumnya itu juga bintang radio Indonesia mah jebolannya cakep-cakep dan juga keren-keren semua ya. Tapi setahuku juga bintang radio yang tahun kemarin itu juga udah ngeluarin single. Siapa tahu ya jagoan kamu bakal maju ke nasional dan bakal dapet single juga. Nah, we never know ya teman Pro 2. Jadi buat kamu siap-siap handphonenya di-vote sebanyak-banyaknya ya. Dan juga lihat jagoan kamu ya. Oke. Dan langsung aja kita bakal lihat kategori putra pertama dari perwakilan RRI Bengkulu. Ada Al Muhaimin Kembare El Marbuni yang membawakan lagu Mike Mohede Terbaik.

Baik, aduh, dari Mohaimin Kembare dari Bengkulu. Mana suaranya penggemarnya dari Bengkulu? Aduh, banyak juga ya ternyata ya penggemarnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan perwakilan putri dari RRI Bengkulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang membawakan lagu Liodra, Teganya Kau.

Yeay, tepuk tangannya mana dong buat Bengkulu. Aduh, ini aku lihat banyak juga yang udah komen pendukungnya dari Bengkulu ya di YouTube channel kita RRI Palembang juga banyak banget. Dan pastinya kita ingatkan kembali ya, penampilan hari ini itu bakal di persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari vote di bintang radio RRI.id. Dan selanjutnya kita bakal move ya, kalau tadi dari Bengkulu, kita bakal ngelihat perwakilan dari RRI Bandar Lampung. Kategori putra ada Yonatan Jason yang membawakan lagu Marcel Firasat.

itu tadi perwakilan dari kategori putra ya, dari perwakilan RRI Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan melihat kategori putri perwakilan RRI Bandar Lampung. Ada Hugis Imelka Putri yang membawakan lagu Liodra, Teganya Kau.

Ya, tepuk tangan untuk perwakilan dari Bandar Lampung. Duh, banyak ya 1000 penonton kita hari ini. Semangat sekali. Dan pastinya untuk penggemar dari Bintang Radio Bandar Lampung, jangan lupa voting ya di bintangradio.rri.id ya. Dan untuk penilaian pastinya kita masih tetap dengan 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting. Selanjutnya dari Bandar Lampung kita bakal move dulu ke RRI Jambi. Dari kategori putra RRI Jambi kita akan melihat langsung perwakilan. Ada Kevin Ray Pakpahan yang membawakan lagu Wijaya 80 terakhir kali.

Yeay, itu tadi penampilan dari kategori putra perwakilan RRI Bandar Lampung. Ya, ada Jonathan Jason. Dan pastinya ya, kita bakal move dulu ke kategori putri perwakilan RRI Jambi. Kita ada Syahira Farizatin Nisa yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.

0: Yeay, ya perwakilan dari RRI Jambi dari kategori putra dan putri ya, Kevin Ray dan juga Syahira. Untuk semua penggemar Kevin dan juga Syahira pastinya boleh banget vote di bintangradio.rri.id biar jagoan kamu siapa tahu ya jadi perwakilan dari Korwil 14. Dan pastinya setelah tadi kita dari Jambi, kita bakal move dulu ke RRI Sungai Liat. Di RRI Sungai Liat kategori putra, kita akan melihat ada Muhammad Jova Aditya Putra yang membawakan lagu Marcel Firasat.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Aditya Putra. Saya dari RRI Sungai Liat.

0: Yeay, itu tadi ada Muhammad Jova Aditya, perwakilan putra dari Satker RRI Sungai Liat ya. Dan langsung saja selanjutnya kita akan melihat perwakilan dari RRI Sungai Liat kategori putri. Ada Mareta Nurviani yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Yeay, itu tadi penampilan dari perwakilan RRI Sungai Liat ya. Dan kembali lagi dong, aku ingetin kamu semua teman Pro 2 dan juga penggemar Bintang Radio. Pastinya jangan lupa vote jagoan kamu di bintangradio.rri.id ya. Karena memang penilaian kita itu persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting ya. Jadi langsung cepat ya, karena voting itu benar-benar menentukan juga dan mempengaruhi banget hasil akhirnya nanti ya. Oke, dan terakhir, aduh ya, ke satuan kerja terakhir teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal melihat ada perwakilan dari RRI Palembang. Di kategori putra ada Rian Alvaro yang membawakan lagu Marcel Firasat.

Itu tadi Rian Alvaro, perwakilan dari RRI Palembang pastinya untuk kategori putra. Dan kita akan melihat penampilan terakhir untuk putaran pertama di Korwil 14 hari ini. Ada perwakilan kategori putri dari RRI Palembang, ada Aura Kalista Agus Wijaya yang membawakan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

ya dari RRI Palembang pastinya. Dan untuk semua penggemar Bintang Radio di Korwil 14 Belajar Sumba, jangan lupa ya, kembali aku ingetin kamu buat vote jagoan kamu di Bintang Radio RRI.id. Karena memang penilaiannya itu bakal diambil 70% dari penilaian Dewan Juri dan 30% dari voting ya. Jadi buat kamu yang udah ngelihat tadi ya, ada 10 penampilan perwakilan dari masing-masing satuan kerja di Belajar Sumba, langsung aja vote ya ke bintangradio.id ya, di bintangradio.rri.id. Langsung aja ke situ ya. Dan pastinya kita juga berterima kasih untuk dewan juri dari tiap-tiap perwakilan. Ada dari Bengkulu, ada Kak Yuli Zarzari, ada dari Bandar Lampung, Kak Moza, ya. Ada dari Jambi juga, Kak Gusti Rahayu, dan dari Sungai Liat ada Kak Dodi Rozano, serta dari Palembang ada Kak Denny Polo Andri. Ya, dan pastinya untuk semuanya ya, kembali lagi aku ingatkan, jangan lupa 70% dari dewan juri dan 30% dari voting, serta keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat ya. Oke, kayaknya banyak banget ya yang udah gabung juga di live chat YouTube kita, udah rame banget semua penggemarnya ya. Tapi untuk penampilan hari ini sampai sini dulu. Kita bakal lihat di putaran selanjutnya yang akan berlangsung pada hari Kamis nanti 1 Oktober di masih ya dari RRI Palembang, dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel RRI Palembang dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Yes, dan pastinya kalau untuk semuanya mau rerun lagi acara kita hari ini, bisa lihat di YouTube channel RRI.id. Sampai sini dulu kayaknya hari ini untuk putaran pertama. Aku Erin Azali, dan sampai jumpa di putaran selanjutnya.

Teman Pro 2, itu dia putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Jangan lupa dukung peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id supaya nanti peserta favorit kamu bisa jadi juara dan lanjut ke tingkat antar Korwil.

0: kelas mancanegara. Baby, I cannot focus. Mention where the cousin white star. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Prodia RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodia, selamat siang. Kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu, pastinya di request mancanegara. Dan kali ini teman Prodia, tadi kamu udah ngikutin bareng ya bagaimana teman-teman dari Bintang Radio ya, terutama perwakilan kita juga ya dari RRI Sungai Niat dan juga teman-teman lain ya dari Korwil ya, dari Korwil Palembang, terus juga Bengkulu, Jambi ya, teman Prodia Lampung, dan juga pastinya dari Sungai Liat sendiri ya, teman Prodia ya juga ya. Bagaimana Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 ya, Belajar Sumba nih, para talenta-talenta emas ya, teman Prodia yang suaranya enak-enak banget, beda banget sama suara aku ya memang. Itu tadi ya teman Prodia, dari jam 10 tadi sampai jam 11-an ya. Sobat teman Prodia, bagaimana nih, kamu udah voting belum? Jangan lupa voting ya teman Prodia ya, untuk talenta favorit kamu ya teman Prodia di Bintang Radio RRI.co.id ya teman Prodia ya. Sebut kamu juga nih teman Prodia yang kali ini bersama dengan Jessica ya, kita masuk ke segmen Prodia Hits List Request Mancanegara. Jadi buat teman Prodia, boleh banget kamu request lagu-lagu favorit kamu mancanegara ya teman Prodia ya, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Aku ulangi di 0812 7722 1055. Langsung aja WhatsApp ya teman Prodia ya, lagu-lagu favorit kamu yang kamu pengen dengerin selama 1 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 12. So langsung aja teman Prodia, ini ada requestan juga yang udah masuk ya dari Kak Minace yang katanya mau request lagu dari Twice nih. Kayaknya Kak Minace ini Once ya. Dan Kak Minace pengen banget dengerin lagu Twice yang I Got You. Oke, I Got You juga Kak Minace. Langsung aja kita bakal puterin ya lagu dari Twice, I Got You.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: What it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Daddy, I'm here to cook it, jumping on my door, why you trying to glitch? Little folks got me, whole different animal.
2: She a whole different animal, different animal, all different animal.

Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica juga di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Sobat kamu ya teman Pro 2 ya, terutama yang mau request ya lagu-lagu mancanegara favorit kamu, boleh banget ya. Kayak tadi udah ada Kaminace nih yang aku puterin lagu dari Twice I Got You. Terus juga ada beberapa, ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Terus juga baru aja di ruang dengar kamu ada Aespa featuring G-Dragon, World Different Animal ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya aku bakal bacain requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya yang udah masuk ya teman Pro 2. Ini ada Billie Eilish ya yang di request sama Kak Lara, Billie Eilish featuring Khalid ya teman Pro 2 ya, dengan Lovely. Ini juga salah satu lagu yang enak banget ya dari Billie Eilish featuring sama Khalid, Lovely, dari Kak Lara yang request ya. Stay tune ya Kak Lara ya. Terus juga ada Kak Iren di Sungai Liat yang katanya mau request lagu Hearts to Hearts Moonride. Oke, bakal nanti kita puterin ya Kak Lara dan juga Kak Iren. Terus ini ada Kak Ato juga nih, kayaknya mau request ya, dari Sungai Liat mau request lagu Weekly-nya After School. Weekly After School gitu ya. Ini lagunya, judulnya After School dari Weekly. Ini lagunya seingat aku zaman-zaman waktu awal-awal COVID ya. Lagu ini memang booming banget nih. Langsung aja sama Pro 2 ya, kita bakal puterin lagu-lagu requestan ya dari Kak Ato, terus juga ada Kak Iren dan juga Kak Lara. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita berada di penghujung ya segmen dari Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Setelah tadi udah aku puterin ya requestan dari teman-teman Pro 2, salah satunya terakhir tadi yang baru aja diputar di ruang dengar kamu teman Pro 2, ada Bruno Mars Count On Me nih dari Mas Yanto di Raskin yang request. So teman Pro 2, kita beranjak juga di informasi ya. Sebelum kita tutup segmen dari Pro 2 Hits List nih teman Pro 2, ada Lisa Blackpink nih yang mencatat penghargaan terbarunya nih teman Pro 2 ya. Dari Lisa yang meraih penghargaan dalam ajang Music MTV Video Music Awards ya 2026, dan ia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream ya featuring Kentaro Sakaguchi. Nah, saat Lisa menerima penghargaan tersebut, ia mengaku bahwa mimpinya ya sesuai dengan judulnya ya Top Product Dream ya. Mimpinya bisa membawanya kepada momen tersebut, dan ia sangat berterima kasih gitu ya kepada Lilis atau para penggemarnya Lisa ya Top Product ya yang telah mendukungnya sampai hingga saat ini seperti itu. Dan juga kalau ngomongin Lisa ya teman Pro 2 ya, Lisa sendiri juga udah banyak juga mendapatkan penghargaan ya teman Pro 2 ya dari beragam ajang ya teman Pro 2, terutama salah satunya ya ini tadi yang terbaru ya dari Lisa yang memenangkan VMA Awards ya teman Pro 2 di tahun ini. Ya pastinya ini juga merupakan ya tanda bahwa Lisa memang bisa gitu ya untuk berkancah secara internasional sekaligus juga solois ya teman Pro 2 di luar kesibukannya sebagai anggota dari Blackpink. Dan pastinya ia juga sangat menyampaikan terima kasihnya kepada para kolaboratornya ya dalam lagu Dream tersebut yang merupakan bagian dari album Studio Alter Ego rilisan Februari 2025 lalu. Dream dilengkapi film pendek yang dibintangi Lisa dan juga aktor Jepang Kentaro Sakaguchi yang ditayangkan perdana pada 13 Agustus 2025. Lisa Blackpink masuk nominasi Best Pop bersama sejumlah artis lainnya termasuk Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,

dan juga Taylor Swift. Nah, Lisa menjadi artis K-pop dengan jumlah nominasi terbanyak nih dalam MTV VMA Award 2026 ini. Selain pada kategori Best Pop, ia juga mendapatkan 3 nominasi lainnya untuk Dream, yakni Best Cinematography dan juga Best Editing serta Best K-pop. Nah, dalam MTV Music Video Awards atau VMA ini ya, teman Pro 2 2026 ini digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Ia juga membawakan penampilannya secara langsung ya teman Pradua, perdananya lagu Sawadika yang merupakan lagu prarilis dari album pendek mendatang Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober mendatang. So langsung aja kita bakal puterin ya lagu Dream dari Lisa ya teman Pradua ya di siang hari ini. So this is Lisa, Dream.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
0: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya. Kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Pastinya siang hari ini kita berada di segmen kita, yakni Muda Kreatif Makanan Indonesia. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin makanan di Indonesia ya, ini banyak banget dan juga menyebar ya dari seluruh NKRI ya teman Pro 2 ya. Dari Sabang sampai Merauke nih punya makanan khasnya sendiri-sendiri ya. Memang pastinya kalau ngomongin makanan Indonesia ya teman Pradua ya, ini pastinya yang pertama adalah mereka ini kaya banget akan rempah dan juga rasanya tuh kalau kataku tuh bisa beragam ya. Misalnya kayak asam manis atau mungkin asam pedas atau kayak pedas manis gitu ya teman-teman Pradua, ini dicampur-campur yang ternyata enak banget gitu di lidah, terutama bagi kita ya orang Indonesia ya yang mungkin udah terbiasa makan makanan yang rasanya tuh campur-campur gitu. Dan teman Pradua tahu gak sih sebenarnya kalau ngomongin makanan juga, kalau kita makanan itu terutama ya di Indonesia ini kadang dari daerah A ke daerah B itu pasti punya makanan khasnya sendiri. Ya mungkin ini bisa kadang gitu ya penyebutannya aja yang beda gitu, tapi sih sebenarnya sama aja. Kayak misal bakwan ya teman Pradua ya, bakwan kalau di sini kan bakwan kuah gitu ya. Nah biasanya kalau di Jawa gitu bakwan ya bakso, atau mungkin bakwan ya bakwan yang kayak bala-bala gitu gitu ya teman Pradua ya. Ya memang ini kaya banget ya akan penyebutannya juga. Nah salah satunya ya teman Pradua ya, kalau ngomongin khas Indonesia ya mungkin juga jarang ditemui di negara-negara lain ya teman Pradua ya, ini adalah umbi-umbiannya. Kalau ngomongin tentang makanan Indonesia kan banyak banget ya, soto atau mungkin rawon atau ikan ya teman Pradua yang diolah sedemikian rupa gitu menjadi makanan Indonesia. Tapi salah satunya nih teman Pradua yang kaya ya akan vitamin dan juga nutrisi yang pastinya ini juga khas Indonesia banget ya teman Pradua adalah umbi-umbiannya. Kalau ngomongin makanan Indonesia memang banyak banget juga yang menggunakan umbi-umbian ini sebagai bahan baku utamanya ya teman Pradua ya. Jadi aku bakal bahas ya, ya mungkin ini juga lagi happening ya sekarang ya, lagi viral, yakni kimpul gitu ya teman Pradua ya. Mungkin kalau kamu sering banget nonton di FYP kamu ya teman Pradua, kimpul gitu. Ya inilah salah satu jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kaya banget ya teman Pradua ya, dari hasil sumber daya alamnya ya, salah satunya ini umbi-umbian. Nah makanya teman Pradua ya, keanekaragaman hayati ini ya teman Pradua ya, jenis umbi-umbian memang bermanfaat banget sebagai sumber karbohidrat dan pangan alternatif nih bagi masyarakat sejak zaman dahulu gitu ya. Kali ini juga sebenarnya kadang tuh orang-orang kalau ngomongin tentang umbi-umbian tuh kayak orang tua makannya umbi-umbian. Enggak loh ya, memang ini udah dari zaman dulu gitu ya. Tapi ternyata umbi-umbian ini sangat baik bagi kesehatan kita ya teman Pradua, apalagi buat kita nih yang anak-anak muda gitu ya. Umbi-umbian nih ya, terutama kalau yang dikukus-kukus itu, ini juga sangat bagus ya nutrisinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah makanya nih teman Pradua, apa aja sih jenis umbi-umbian khas Indonesia yang masih jarang banget orang tahu gitu ya teman Pradua ya. Yang pertama adalah uwi nih teman Pradua. Meski namanya terdengar mirip ubi ya, dan uwi ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Kalau uwi sendiri nih teman Pradua, atau disebut juga ubi kelapa, ini merupakan jenis umbi-umbian asli Indonesia dari keluarga tanaman Dioscorea. Dan uwi sendiri dikenal memiliki cita rasa manis yang khas dengan daging umbi berwarna putih gading atau ungu. Beda ya teman Pradua ya, sama ubi ungu atau mungkin ubi yang putih gitu beda. Tapi uwi ini punya karakteristik yang rasanya manis khas gitu. Nah kandungan serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah menjadikan sumber karbohidrat utama masyarakat di masa panceklik nih teman Pradua. Nah
Selain uwi ini juga kaya akan serat, uwi juga mengandung vitamin, terus juga ada potasium, ada mangan, ada zat besi, dan juga antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan otak, mengontrol gula darah, dan juga mengurangi inflamasi. Ini cocok banget ya teman Pradua ya untuk makanan diet nih, karena bisa dibilang ini juga udah kaya akan karbohidrat ya teman Pradua ya, karena ini juga merupakan jenis umbi-umbian ya teman Pradua ya. Terus juga punya kandungan serat yang tinggi, ini cocok banget buat metabolisme kita. Kayak gitu teman Pradua. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada namanya kimpul. Nah ini nih memang lagi viral ya teman Pradua ya. Salah satu panganan pangan lokal yang memang lagi naik daun. Yaitu kimpul. Kimpul sendiri teman Pradua atau talas belitung, ini merupakan jenis umbi asli Indonesia dari keluarga talas-talasan. Nah yang sering banget dikonsumsi juga sebagai sumber karbohidrat alternatif masyarakat zaman dulu. Makanya nih teman Pradua ya, kimpul ini jadi makanan yang viral karena dia juga bisa menjadi sumber karbohidrat gitu ya. Ini bisa mengganti nasi ya teman Pradua ya. Jadi mungkin kalau kamu lagi bosan makan nasi, kamu makan kimpul aja gitu ya. Karena ini sama gitu ya, karbohidrat juga. Nah makanan sederhana ini diperkaya akan karbohidrat kompleks, ada seratnya juga, ada vitamin B6 serta mineral seperti kalsium dan juga fosfor. Nah, kalau ngomongin kimpul juga ya teman Pradua atau umbi-umbian lainnya, mereka nih biasanya punya indeks glikemik yang rendah ya. Yang pastinya ini juga akan membuat umbi-umbian, khususnya kimpul sendiri, ini aman banget dikonsumsi untuk menjaga kadar gula darah dan juga mendukung diet. Jadi buat kamu yang mau diet, makan kimpul. Nah, kimpul biasanya diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dijadikan keripik, hingga beragam inovasi olahan seperti yang ada di TikTok ya, yang ada viral itu ya, ibu-ibu yang suka makan kimpul gitu ya teman Pradua ya. Tapi teman Pradua, ini kimpul juga tidak disarankan dimakan mentah karena mengandung oksalat yang bisa menyebabkan gatal-gatal. Jadi kayak ada getahnya gitu ya teman Pradua ya, yang menyebabkan gatal-gatal kalau kamu mengonsumsinya. Nah yang ketiga teman Pradua ya, setelah tadi ada uwi, ada kimpul, yang ketiga ada gembili. Ini juga lagi happening juga ya teman Pradua, si ibu-ibu yang makan kimpul itu juga kadang dia mengganti kimpulnya dengan gembili juga nih teman Pradua, yang dikenal sebagai salah satu umbi-umbian khas Indonesia dari keluarga gadung-gadungan yang kaya akan nutrisi yang penting teman Pradua. Nutrisinya apa aja ya teman Pradua ya, di dalamnya nih ada kandungan serat dan karbohidrat kompleks yang membuat gembili ini mudah dicerna dan perut dan bisa membuat perut kamu jadi kenyang lebih lama. Gembili ini biasanya juga gampang banget diolahnya ya, bisa direbus, dijadiin bahan kolak, atau diolah menjadi tepung bebas gluten. Teksturnya yang empuk, kenyal, dan pulen saat digigit membuatnya disukai banyak orang. Makanya orang-orang juga banyak nih yang suka makan gembili ini, teman Pradua. Masih ada beberapa lagi, teman Pradua, ya, umbi-umbian khas Indonesia yang pastinya ini penting banget kamu tahu. Kali aja nih makanan ini bisa kamu olah ya, teman Pradua, menjadi makan siang kamu. Boleh juga ya, teman Pradua, ya. Dan Jessica mengingatkan juga buat teman-teman Pradua, ini udah masuk waktu ibadah salat duhur. Jadi buat teman-teman Pradua yang beragama muslim, jangan lupa untuk beribadah salat duhur. Dan juga buat kamu teman Pradua, ini juga udah masuk waktu untuk makan siang. Jadi kamu bisa makan siang dengan makanan favorit kamu juga di siang hari ini teman Pradua. Yang pastinya jangan lupa makannya itu 4 sehat 5 sempurna, dengan sayur, dengan makanan lauk-lauk yang kaya akan protein pastinya ya teman Pradua. Dan juga yang gak kalah penting adalah kamu harus banyak minum air putih ya, karena memang cuaca lagi panas banget nih teman Pradua. So buat kamu teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di ruang dengar ya, dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Ada salah satunya ada dari Hi-Fi, Cerita Dunia Maya.

0: Game over.
1: Hai, botek botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

juga Asia termasuk Indonesia. Nah, namun keladi ini sudah sangat lama ya beradaptasi ya dan juga dibudidayakan serta menjadi bagian dari pangan lokal Indonesia. Kandungan pati dan serat yang tinggi ini sering banget dimanfaatkan masyarakat sebagai pengganti nasi. Berbeda dari jenis umbi-umbian lainnya, keladi memiliki ciri khas berupa bentuk daun yang lebar, menyerupai hati, serta tangkai daun yang panjang membuatnya cukup mudah dikenali. Nah, yang kelima, teman peradua, selain ada keladi, tadi ada porang nih, teman peradua. Porang sendiri merupakan jenis umbi-umbian yang dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Salah satu jenis umbi-umbian lokal ini memiliki nilai ekspor yang tinggi ternyata. Nah, umbi porang ini mengandung zat glukomanan yang baik untuk memberikan rasa kenyang lebih lama, melancarkan pencernaan, serta membantu mengontrol kadar gula darah serta kolesterol agar tetap stabil. Nah, biasanya porang diolah menjadi tepung konjak untuk membuat mie shirataki, terus juga beras porang ini hingga agar-agar ya teman peradua ya, yang rendah kalori namun kaya akan nutrisi. Jadi gak heran ya jika umbi porang ini sering dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat saat diet. Memang umbi-umbian ini cocok banget ya untuk menjadi sesuatu menu healthy food ya teman peradua ya, yang cocok banget buat diet. Nah, kalau tadi yang kelima ya teman peradua, yang keenam nih ada umbi garut. Kalau ngomongin tentang umbi garut sendiri, merupakan jenis umbi-umbian lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, namun masih kurang populer di masyarakat. Sebagai umbi-umbian, umbi garut sendiri memiliki pati dan kandungan nutrisi yang tinggi, yang dikenal juga ramah banget buat pencernaan nih teman peradua. Namun umbi garut ini juga dikenal sebagai gluten free nih, sehingga aman banget dikonsumsi bagi banyak orang yang alergi gluten atau penderita celiak. Nah, bentuknya sekilas nih mirip banget sama lengkuas teman peradua, tapi umbi garut ini memiliki rasa yang cenderung netral dan netralnya dengan sedikit sentuhan rasa manis alami. Teksturnya lembut, berair dan agak berserat, tapi ini juga membuatnya sering banget dikonsumsi oleh anak-anak, lansia hingga dewasa yang dalam masa pemulihan sakit. Lalu teman peradua, selanjutnya ya, ini tadi udah ada 7 ya, ada 6 ya, sorry teman peradua, ada umbi garut, ada porang, ada keladi, ada gembili, ada kimpul, terus ada uwi juga ya. Memang kalau ngomongin umbi ya teman peradua ya, sebenarnya cocok banget untuk menjadi salah satu pangan ya teman peradua, yang menjadi ketahanan pangan nasional yang bisa kita budidayakan juga. Karena dari pangan umbi-umbian ini juga ternyata gak kalah ya nutrisi dengan makanan-makanan lain yang pastinya ini juga cocok buat kamu ya teman peradua ya, dalam menjaga nutrisi kamu, terutama nutrisi harian kamu. Gitu teman peradua. Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa buat makan makanan yang sehat-sehat ya teman peradua. Hindari makanan yang terlalu manis, terlalu bertepung dan juga banyak mengandung lemak ya teman peradua. Karena sebenarnya lemak itu baik ya, tapi kalau berlebihan itu juga enggak baik. Seperti itu teman peradua. Jadi buat kamu, makan makanan yang sehat dan jangan terlalu banyak ya teman peradua, supaya kamu juga tidak berlemak gitu. Dan teman peradua, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM pastinya dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi selanjutnya. Nanti di jam 1 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, Arena Anak Muda. Jadi teman peradua, jangan kemana-mana, stay tune di Peradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat hari Senin teman Radio, di Senin siangnya masih ditemenin juga sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan pastinya untuk siang hari ini teman Radio tepat jam 13:15 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen selanjutnya yakni Arena Anak Muda. Sebut teman Radio, kali ini pastinya aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi ya, terutama seputar ASEAN Games nih teman Prada. Untuk informasi kita yang pertama di pagi hari, di siang hari ini teman Prada ya, ada cabang olahraga balap sepeda yang menyumbangkan satu medali perunggu untuk Indonesia di ajang ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini dipastikan setelah atlet putri Jasmine Azahra Setiobudi menduduki posisi ketiga pada nomor Women BMX Racing, teman Pradua. Dan pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course di Senin 28 September 2026 ini, teman Pradua ya, tepat banget hari ini Jasmine mencatatkan skor 34.932 dan medali emas diraih oleh Sai Hatakeyama dari Jepang dengan skor 33.401 dan medali perak diraih oleh Liao Wenyi dari Tiongkok dengan 34.500. Benernya tipis ya teman Pradua ya, jarak-jarak poinnya ya teman Pradua ya. Dan capaian tersebut juga sebenarnya menambah koleksi medali atlet asal Sumatera Selatan ini di pesta olahraga negara-negara Asia tersebut. Pada ASEAN Games 2022 lalu di Huangzhou Tiongkok, Jasmine juga meraih perunggu pada nomor BMX putri. Hasil di Nagoya ini menegaskan konsistensi perempuan 22 tahun ini dalam persaingan BMX Racing Putri di level Asia. Sebelumnya pada ASEAN BMX Racing Championship 2026 di Malaysia, Jasmine meraih medali emas nomor Women Under 23. Dan Indonesia juga menurunkan dua atletnya pada final nomor Women BMX Racing tersebut. Selain Jasmine, ada Amelia Nursiva yang harus puas menempati peringkat kelima. Tambahan satu medali perunggu membuat Indonesia kini berada di peringkat 14 dari klasemen medali ASEAN Games 2026. Hingga kini Indonesia telah mengoleksi 2 medali emas, 5 perak dan juga 18 perunggu ya teman Pradua ya. Which is ada 2 medali emas ditambah 18 berarti 20 tambah 5 dapat 25 medali. Dan pastinya ini juga menguatkan ya dari posisi Indonesia ya, semoga ya teman Pradua dua ya di klasemen dari ASEAN Games 2026. Dan buat teman Pradua ya, tenang aja, Jessica masih update juga buat kamu tentang ASEAN Games ya teman Pradua. Dan juga memang sesuai banget nih sama segmen kita yakni Arena Anak Muda, di mana anak-anak muda Indonesia yang lagi bertanding di ASEAN Games pastinya ini juga butuh banget ya dorongan dan juga dukungan nih dari kita semua teman Pradua ya, ya sebagai warga ya, sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya juga bangga banget dengan pencapaian yang mereka raih ya teman Pradua. Udah masuk ASEAN Games aja udah keren banget, apalagi kalau membawa pulang medali gitu ya, wow itu udah keren banget pastinya. Dan buat teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di Arena Anak Muda dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Tapi yang mudah
1: welcome back to Mom Radio di 105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini Mom Radio, kalau tadi aku udah bahas tentang raihan perunggu terbaru ya dari Jasmine Azahra Setiabudi di Asian Games 2026 Mom Radio. Kali ini ya selanjutnya nih Mom Radio ya, ada satu informasi tambahan nih buat kamu yang pastinya ini juga masih menyangkut ya, menyangkut dari ajang Asian Games ya Tomo Pradua ya. Kali ini lagi-lagi ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah membuka peluang medali emas ya Tomo Pradua di Asian Games 2026. Duh, merinding nih Tomo Pradua aku ya. Mereka lolos ke babak final usai menang atas Feng Yanze dan juga Huang Dongping nih Tomo Pradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa tampil tanpa tekanan ya, Amri dan juga Nita menang dengan skor 21-12 dan 21-14 atas unggulan satu Cina itu. Kemenangan mereka di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Senin 28 September 2026 ini sangat berarti bagi mereka. Dan dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia juga senang bisa meraih kemenangan ini dan melaju ke babak final. Ya memang tekanannya ya, ini juga terasa cukup besar sejak awal pertandingan. Namun Amri sendiri melihat kondisi lawan yang sedikit lebih goyah daripada mereka sendiri. Ini juga dikutip dari PBSI ya, Tomo Pradua pada Senin 28 September 2026. Amri juga mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama beberapa bulan ya, Tomo Pradua ya. Selama sebulan, sorry. Dan ia juga lega berhasil mencapai final di Asian Games 2026. Rekannya Nita Violina Marwah juga mengaku bahwa sudah lama tidak pernah mencapai final. Ia menilai perjalanan mereka berdua hingga titik ini tidak mudah. Makanya ya teman berdua ya, pastinya ini juga menjadi capaian terbaru dari ganda campuran Indonesia yang pastinya kita doakan bersama semoga mendapatkan tambahan lagi ya medali emas di Indonesia ya teman Pradua, supaya Indonesia naik lagi nih peringkatnya gitu ya di Asian Games 2026. Dan buat atlet lainnya ya teman Pradua ya, semoga aja Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik. Atlet-atlet lain juga bisa bertanding dengan sangat semangat dan juga pastinya dengan sangat bahagia ya teman Pradua, enjoy mereka juga ya. Kita doain ya teman Pradua, semoga aja bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Dan buat teman Pradua, itu tadi ya informasi seputar Amri dan juga Nita, ganda campuran Indonesia yang berpeluang mendapat medali emas ya Tomo Pradua setelah mereka akan masuk ke babak final bulu tangkis Asian Games 2026. Dan Tomo Pradua tenang aja, Jessica Malsi ada di ruang dengar ya Tomo Pradua bersama dengan kamu pastinya di siang hari ini di hari Senin 28 September 2026. Jadi buat teman-teman Pradua stay tune ya di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Aduh, nyamuk ini bu banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Alright teman Pro 2, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini ya kita beranjak, kalau tadi kita udah bahas tentang Asian Games, kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas tentang FIFA Asian Cup 2026 yang malam ini bakal berlangsung ya teman Pro 2 ya. Ini ada laga derby ya antara Indonesia versus Malaysia di malam hari ini teman Pro 2, Senin 28 September 2026. Yang pastinya ini juga laga tersebut menjadi pertemuan ke-86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki skuad Harimau Malaya. Kedua tim telah bertemu sebanyak 85 kali di berbagai pertandingan internasional. Indonesia sendiri mencatatkan 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan dan sisanya berakhir dengan imbang. Dan dalam 5 pertemuan terakhir ya teman Pro 2 ya, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Pertemuan terakhir antara keduanya pastinya ini teman Pro 2 terjadi pada Piala AFF 2020 dengan skor akhir kemenangan bagi skuad Garuda 4-1. Dilansir dari rri.co.id bahwa pertandingan nanti malam akan menjadi penentu bagi Indonesia untuk menyamakan jumlah kemenangan atas Malaysia. Secara komposisi pemain, skuad Garuda masih unggul tipis ya dengan pemain yang berpengalaman di Liga Eropa. Pengamat sepak bola yakni Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bungkus ya mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemain timnas adalah kebugaran. Hal itu dikarenakan sebagian pemain timnas bermain di luar Indonesia. Jadi pastinya ya teman Pro 2 ya, Indonesia sendiri punya PR itu ya, terutama di masalah fisik ya teman Pro 2 ya. Bungkus juga mengatakan saat menghadapi Bangladesh, Malaysia bermain dengan menunggu di lini tengah, memancing pemain lawan untuk keluar, dan dengan sistem pertahanan Bangladesh yang berantakan, akhirnya banyak celah yang dimanfaatkan oleh Malaysia. Nah, Bungkus juga menambahkan nih teman Pro 2 ya, kepercayaan diri bagi para pemain menjadi strategi nih bagi Coach Hartman untuk memenangkan laga tersebut. Menurutnya, jika para pemain bermain nyaman, maka kualitas dan hasil maksimal juga bakal diraih.

Nah, sang pelatih timnas Indonesia yakni John Hartman juga mengatakan bahwa nanti malam akan menjadi pertandingan yang besar. Hartman juga menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik pada para penggemar. Dan ia juga menyoroti kondisi bagi para pemain ya, Tomo Prodeus setelah bermain bersama dengan Singapura kemarin. Dan beberapa pemain juga mengalami kelelahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan tempat dua ya, derby atas timnas Indonesia menghadapi Malaysia ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan akan disiarkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam. Selanjutnya timnas akan menutup fase grup dengan berhadapan melawan Bangladesh di Kamis 1 Oktober 2026 jam yang sama di 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya ya Tomo Pradua ya, susunan pemain Indonesia nih juga gak ada perubahan yang signifikan ya Tomo Pradua, dengan strategi 3-4-2-1. Ada Martin Paes di kiper, ada Jay Itzes, ada Rizky Rido, Justin Hapner, Sandy Walls, Tom Hay, ada Ivar Jenner, ada Calvin Verdong, Ragnar Otratmangun, dan Marcelino Ferdinand, serta Ole Romeni nih Tomo Pradua. Yang pastinya di Indonesia kali ini ya Tomo Pradua ya, banyak pemain naturalisasi yang pastinya aku juga tungguin ya, bagaimana aksi dari mereka ya teman-teman Prodeus, terutama nih Ole Romeni yang sigap banget ya di lini depan Indonesia. Dan itu tadi teman Prodeus informasi kita seputar head to head Indonesia versus Malaysia ya teman Prodeus ya di malam hari ini. Kira-kira kamu megang siapa nih? Pasti Indonesia ya teman Prodeus ya. Kita doain ya semoga Indonesia bisa memenangkan permainan di malam hari ini bersama dengan Malaysia di FIFA ASEAN 2026. So this is Heart to Heart Focus. Yes.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Alright teman Pro2, kembali lagi di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2, kali ini ya aku bakal membahas salah satu ya teman Pro2 ya informasi kita, karena kita udah beranjak juga ya sekarang jam 14.16 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni info entertainment. Dan di hari ini teman Pro2 pastinya ya aku bakal kasih info terbaru ya teman Pro2 ya, yang pastinya supaya kamu nih gak ketinggalan ya info-info dari entertainment, khususnya entertainment Indonesia nih teman Pro2, untuk informasi kita yang pertama. Dan teman Pro2, buat kamu nih yang belum tahu teman Pro2 ya, pastinya di hari ini ya aku bakal bahas tentang Pesta Pora nih teman Pro2, yang kemarin baru aja terlaksana ya selama 2 hari dari tanggal 26 sampai 27 ya, dari di Jakarta ya teman Pro2 ya, tepatnya di G Expo Kemayoran, yang sangat-sangat-sangat rame banget teman Pro2 ya. Ternyata sebanyak 330 musisi lintas generasi telah tampil di Pesta Pora 2026. Ada Marcelo Tahitu ya teman Pro2 bersama dengan grup musik Dewa 19 yang tampil pada Festival Musik Pesta Pora di G Expo Kemayoran kemarin ya teman Pro2 ya. Dan pastinya ini salah satunya headline-nya ada itu. Terus juga ada Syahrini yang tampil ya comeback di Pesta Pora 2026 ya, dengan balutan baju warna kuning ya, gaunnya ya sangat princess banget ya Syahrini ini ya teman Pro2 ya. Terus juga ada God Bless ya teman Pro2, ada Ahmad Albar dan juga Ian Antono yang tampil pada Festival Musik Pesta Pora ya teman Pro2 ya. Ya memang ini juga menjadi salah satu grup yang sangat legend ya teman Pro2 yang ada di Indonesia. Terus juga ada Afgan bersama dengan komposer Erwin Gutawa ya, yang tampil juga membawakan orkestra ya di panggung Pesta Pora ya. Ini sangat indah banget, terutama waktu aku sempat lihat fancamnya ya teman Pro2 ya, secuplik aja gitu ya, itu pas bawain lagu dari ini, yang lagunya Sore apa ya, kok tiba-tiba lupa ya judulnya Terbuang Dalam Waktu ya. Wah itu benar-benar syahdu banget Erwin Gutawa, wow masterpiece teman-teman Pro2. Mungkin kamu mau cek-cek juga boleh banget ya di timeline kamu, boleh ya teman Pro2 ya. Dan masih banyak lagi ya artis-artis yang keren banget yang pastinya mereka tampil all out banget di Pesta Pora, karena banyak banget ya teman Pro2 ya headline-nya. Ada Bernadia, terus juga ada banyak ya, siapa lagi ya, aku sampai lupa nih Pesta Pora ada siapa aja. Yang pastinya ya teman Pro2 ya, headline-nya nih ada Sela on Seven, ada Tulus, ada Raisa, ada NPD juga ya teman Pro2 ya. Bahkan ada Mahalini, Rizky Febian, Salma Salsabil juga ya teman Pro2 ya. Terus ada King Nasar, The Changcuters. Nih Changcuters juga aku sempat nonton fancamnya, asik banget ya teman Pro2 ya. Ada The Adams, ada Reality Club, ada Bara Suara, Perunggu. Terus juga masih banyak lagi ya teman Pro2, ada Chris Patih, Semisim Rangkir, ada Roma Irama, Dance Soneta juga ya. Yang pastinya teman Pro2 banyak banget penampil-penampil ya yang memang sangat amat terkenal ya, ratusan musisi ya teman Pro2, tepatnya 330 musisi yang hadir ya di Gambir G Expo ya teman Kemayoran Jakarta ya teman Pro2 ya, pada 25 sampai 27 September 2026, dari udah ada 3 hari ya. Yang pastinya ini juga menjadi salah satu hal yang menarik ya Pesta Pora ini teman Pro2. Dan itu tadi ya informasi seputar Pesta Pora di awal kita di Info Entertainment bersama dengan Jessica. So buat kamu teman Pro2, tenang, Jessica masih ada di ruang dengar kamu dengan membawakan informasi seputar info entertainment lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradio menjelang sore hari ini. Gimana hari ini teman Pradio sepanjang Senin kamu? Gimana aktivitas kamu? Semoga lancar-lancar ya. Terutama buat kamu yang memulai hari dengan bekerja, teman Pradio, semangat ya. Sebentar lagi mungkin jam kerja kamu udah selesai ya teman Pradio ya. Jadi semoga aja lancar sampai jam kerja kamu selesai ya. Karena udah jam 14:32 waktu Indonesia Barat nih. Semoga tenaga kamu juga masih ada ya sampai 10 jam ke depan, tepatnya sampai jam 12 malam nanti ya teman Pradua ya, karena hari kan sampai jam 12 ya. Atau mungkin kamu mau tidur lebih awal juga boleh banget malam hari ini teman Pradua, karena itu lebih baik ya. Karena kalau ngomongin tentang tidur ya teman Pradua, tidur nih salah satu hal yang penting banget terutama buat menjaga kesehatan kamu. Minimal untuk orang dewasa 7-8 jam per harinya. Jadi kamu, terutama buat orang-orang yang udah dewasa gini ya, gensi-gensi kayak kita nih teman Pradua, perbanyaklah tidur ya sebisa mungkin. Kalau kamu memang ada waktu dan kamu bisa untuk istirahat, silahkan untuk beristirahat, tidur gitu ya teman Pradua ya. Dan di siang hari ini teman Pradua, aku udah bahas tidur aja ya, mungkin aku ngantuk padahal enggak ya teman Pradua ya. Di siang hari ini ada satu informasi lagi di dunia hiburan kita teman Pradua, ada dari rumah produksi Amadeus Cinemagna dan GJLS Entertainment yang merilis poster perdana film GJLS berapi-api dengan konsep buram atau blur. Ini emang agak lain ya mereka semua nih ya teman Pradua ya. Konsep tersebut kembali membuat trio pemain utama ya, yakni ada Rigen Rakelna, Ananta Rispo dan juga Hifzi Qoir melayangkan protes melalui media sosial mereka. Karena mereka ketiganya yang teman Pradua sebelumnya menjalani sesi pemotretan dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran, namun wajah mereka justru nih teman Pradua ya disamarkan dengan dalam poster resminya yang diperkenalkan kepada publik. Rigen Rakelna juga menyayangkan ya keputusan tersebut karena konsep serupa pernah dilakukan pada film sebelumnya, yakni GJLS Ibuku Ibu-ibu pada tahun 2025 lalu. Ia bahkan meminta pihak produksi tidak kembali menggunakan konsep blur untuk materi promosi film tersebut. Katanya nih, ditulisnya lewat kolom komentar ya teman Pradua ya, waduh jangan pakai konsep blur lagi dong gitu kata Rigen ya. Lalu Ananta Rispo juga mempertanyakan alasan dibalik penggunaan konsep tersebut. Lah kok ngeblur lagi gitu katanya. Ngapain kita photoshoot kemarin gitu. Gak usah aneh-aneh gitu. Emang lucu banget ya mereka bertiga ya teman Pradua ya. Belum lagi Hifzi Qoir yang menyampaikan ya keberatannya melalui komentar dengan nada serupa gitu. Jangan ngeblur lagi lah, kan ini udah yang kemarinan katanya Hifzi gitu. Nah, perilisan poster tersebut ya teman Pradua juga menambahkan rangkaian cerita di sekitar perjalanan promosi GJLS berapi-api. Sebelumnya Hifzi pernah menjadi sorotan setelah terlibat perseteruan di media sosial dengan vokalis band Baraswara Iga Marasdi terkait mengisi lagu original film ya teman Pradua ya. Kegaduhan lain juga terjadi ketika Rigen Rakelna menjalani adegan rukiah dalam agenda promosi bersama dengan Arya Saloka. Dan berbagai momen tersebut juga menjadi ya promosi dari film GJLS kembali diwarnai kejadian yang tidak kalah kocak dari cerita di dalam filmnya. Nah, dilansir dari RRI.co.id ini teman Pradua ya, terlepas dari rangkaian drama promosinya, film GJLS berapi-api juga akan menghadirkan cerita komedi aksi dengan latar profesi pemadam kebakaran. Film ini mengikuti tiga sahabat sejak kecil yang kemudian menjalani kehidupan sebagai kesatria biru. Dan film yang memadukan kisah persahabatan, mimpi menjadi pahlawan, serta keberanian ketika menghadapi situasi darurat nih. Akhirnya mereka memilih profesi pemadam kebakaran menjadi latar bagi perjalanan ketiga karakter tersebut dalam menangani berbagai persoalan. Film ini disutradarai oleh Monty Tiwa dengan bintang utamanya tadi ya teman Pradua ya, ada trio GJLS, ada Rigen Rakelna, Ananta Rispo dan juga Hifzi Qoir. Film tersebut juga turut dibintangi Karissa Peruset.
terus juga Aura Karisma, ada Indira Ayu Maharani, Abel Cobra, dan juga Grace Emanuela. Ada juga Yono Bakri, ada Nigel Siwabesi, ada Rio Duma Tubun, serta Sada Triyuda. Dan rencananya Teman Pro 2 film Gajah Alas Berapi-api dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 November 2026, dan kehadiran film ini melanjutkan perjalanan dari trio GJLS dalam menghadirkan komedi ke layar lebar. So itu tadi Teman Pro 2 informasi kedua kita juga di Info Entertainment siang hari ini. Tetap bersama dengan Jessica di Pro 2 RRI, sekali dia teman terbaik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya. Ini juga ada satu informasi terakhir di Info Entertainment ya, teman Pro 2 ya. Sebelum aku tutup segmen Info Entertainment di siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini ada info terbaru dari grup K-pop BTS. Wih, para ARMY mana nih suaranya nih, teman Pro 2? Kali ini BTS meraih penghargaan lagu terbaik 2026 untuk lagu Swim.

dan terbanyak dalam catatan kategori itu. Adapun lagu Swim ya, Tomo Pradua ya, hits dari single utama album studio kelima dari album Arirang ya, yang berhasil menggeser pesaing kedua yakni Madonna lewat lagu Bring Your Love dan Sabrina Carpenter, serta Golden milik Huntrix ya, dari animasi Netflix K-pop Demon Hunter ya, Tomo Pradua ya. Tidak hanya itu, lewat single yang sama BTS juga berhasil meraih Song of the Year ya, Tomo Pradua, yang menjadikannya artis Asia kedua setelah Rose Blackpink yang memenangkan penghargaan yang sama pada tahun lalu lewat kolaborasinya bersama dengan Bruno Mars lewat Apatu ya, Tomo Pradua ya. Ya memang ini juga menjadi pencapaian lain ya dari BTS, yang bisa dibilang banyak banget ya pencapaiannya BTS ya, Tomo Pradua ya, dari kancah internasional maupun juga dari kancah nasionalnya sendiri ya di Korea sendiri. Dan buat Tomo Pradua ya, kalau ngomongin BTS memang banyak banget pasukan arminya ya, Tomo Pradua ya, bahkan juga ini tersebar ke seluruh wilayah ya, baik di Indonesia juga banyak banget ya army-army dari Indonesia. Mungkin salah satunya kamu juga nih, Tomo Pradua, atau mungkin teman-teman kamu ya banyak jadi army gitu. Dan Tomo Pradua, ini tadi ya seputar BTS yang menyabet penghargaan lagu terbaik dalam VMA 2026 dan juga sebagai best group ya di VMA juga ya, Tomo Pradua ya, dalam satu ajang langsung dua loh pialanya gitu ya, Tomo Pradua ya. Dan buat kamu Tomo Pradua, setelah ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Mutiara ya, yang akan mengudara di ruang dengar kamu pastinya di sore hari ini. Jadi buat Tomo Pradua, terima kasih banyak udah bergabung bersama dengan Jessica di Santai Siang ya, edisi Senin 28 September 2026. Setelah ini kamu akan dibawa ke sore ceria nih bareng sama Mutiara ya, Tomo Pradua ya, yang pastinya ini juga bisa membuat kamu semakin ceria di sore hari ini ya, Tomo Pradua ya. So aku bakal puterin lah lagu terbaru dari BTS, Swim ya, yang menjadi lagu terbaik ya, penghargaan lagu terbaik di VMA 2026 ini, Tomo Pradua. So this is BTS Swim.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Pro2FM.
1: Hey, teman Pro2, udah jam 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini Info Pro2 kembali hadir nih bareng Pro2 RRI Sungai Liat dan ada aku Mutiara Oktar nemenin kamu. Kali ini info di edisi kali ini hadir dari perhelatan Asian Games 2026 di mana Indonesia berhasil meraih medali perak pertama e-sport Asian Games 2026. Tim e-sport Indonesia mencatat sejarah setelah meraih medali perak pertama pada Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unity. Indonesia akhirnya memastikan pencapaian tersebut setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo pada Senin 28 September hari ini. Tim Indonesia yang diperkuat oleh 5 atlet mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan yang cukup konsisten. 5 atlet ini yang terlibat adalah Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelino Hillers, Juda Raja Pengabean, serta Muhammad Haikal Irawan. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final nomor Pokemon Unity Asian Games 2026. Meski belum meraih emas, pencapaian perak tersebut berhasil melampaui target awal tim yang sebelumnya membidik medali perunggu saja. Dan salah satu tim juga menjelaskan bahwa mereka sempat menghadapi tantangan internal dan teknis menjelang turnamen, sehingga akhirnya menetapkan target secara realistis secara bersama-sama. Congrats untuk tim e-sport Asian Games 2026 yang berhasil meraih medali perak. Semoga dari cabang lainnya juga menyusul ya, berbagai medali-medali yang udah kita nanti-nantikan untuk meramaikan perhelatan Asian Games 2026. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Produa Sungai Liat.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September.
8: Aksi Anak Negeri.
9: Heyo teman Pro 2, welcome back. Ada aku nih di Sore Cerianya nemenin kamu nanti sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam. Anda tentunya di Sore Ceria ini aku akan hadirkan beragam musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini buat kamu, biar kamu keep update ya. Jangan ketinggalan update-updatean terkini. Kamu udah tahu belum kalau Pesta Pora udah selesai kemarin, dan melihat keriuhan mereka ternyata ada Inces Syahrini loh di sana, tahun Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut ya info-info terkininya. So don't go anywhere, so tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Ya teman Brodo, kali ini ada sajian informasi dulu nih yang mau aku dan partner aku sajikan buat kamu di sore ceria ini. Kali ini ada Sandy yang akan bacain info terkini, katanya sih soal aktris Korea yang dapat nominasi apa gitu ya. Kita dengerin ya selengkapnya.

0: Oke, teman Pro 2, hari ini Sandy akan membagikan informasi tentang Park Ji-hyun mencetak sejarah sebagai aktris Korea Selatan yang pertama mendapatkan nominasi International Emmy Awards. Ji-hyun masuk dalam kategori Best Performance by an Actress berkat perannya dalam serial Netflix You and Everything. Dalam kategori Best Performance by an Actress, Park Ji-hyun menjadi salah satu dari 4 nominees. Ia bersaing dengan Mona Minalien dari Belgia, Barbara Mori dari Meksiko, serta Sheridan Smith dari Inggris. International Emmy Awards merupakan penghargaan yang diberikan untuk program televisi yang diproduksi dan ditayangkan di luar Amerika Serikat. Penghargaan ini diselenggarakan oleh International Academy of Television Arts and Sciences. Sekian dari Sandy Teman Pro 2, kembali lagi ke Kak Muti.
1: Yes, itu tadi Teman Pro 2 info bahwa Park Ji-hyun ya, seorang aktris Korea pertama yang dapat nominasi di International Emmy Award. Wow, thank you ya Sandy infonya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Hey, teman-teman, kali ini aku hadirkan lagi informasi buat kamu nih dari dunia perfilman, di mana film Agensi Rumah Tangga ternyata udah menempuh angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision ini tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis. Hal ini berdasarkan info yang keluar dari portal rri.co.id pada Minggu 27 September. Nah, film ini disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduseri oleh Chan Parwes Sarvia yang menjadi kolaborasi terbaru kedua bersama Star Vision. Sebelumnya, mereka bekerja sama dalam film Komang. Nah, Agensi Rumah Tangga ini diadaptasi dari buku berjudul yang sama, karya Almira Bastari. Dan film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026. Dan tentu ya, sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga juga udah mencatat jumlah penonton yang cukup tinggi, di mana film itu berhasil mengumpulkan 109.110 penonton di opening filmnya ini, dan menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam satu hari sepanjang 2026. Tentunya capaian ini memberikan perkembangan yang positif ya di dunia perfilman Indonesia. Sukses terus buat film Agensi Rumah Tangga.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun dari

bisa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama. Dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Ayo teman Pro 2, kali ini Muti masih hadirkan satu info, tapi kali ini info lebih lengkapnya akan dibacakan sama partner aku nih, ada Suci yang bakal infoin lebih lengkap soal satu single dari El Putra Sarira.

Kali ini bersama aku Suci di Info Pro 2. Penyanyi muda El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria. Lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupannya nih, teman-teman Pro 2. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup. El ingin menggambarkan bahwasanya berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang. Bagi El, Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya. Lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan Iqbal Siregar. Sekian Info Pro 2.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Ya teman Produa, kali ini di obrolan sore ceria masih dalam sajian sore ceria yang nemenin kamu nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti aku hadirkan beberapa informasi ya buat kamu di sore hari ini. Di obrolan sore ceria kita akan bahas hal-hal unik dan terbaru lah yang lagi ramai dibahas saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, kali ini aku hadirkan dulu satu single terbaru ini, duet antara Bernadia dan juga Perunggu buat kamu ya.

0: masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby, karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Harry.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, you're a drone.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
8: Produ Australian.
9: Ya teman Produ, kali ini kembali ya masih di obrolan sore ceria. Ini aku akan hadirkan beberapa tips karena kayaknya di timeline kita lagi banyak banget yang abis nonton Pesta Pora nggak sih. Terus juga melihat berbagai line up mereka yang padat banget, kayak sayang banget sih melewatkan satu atau dua hari. Jadi banyak juga yang ternyata harus meluangkan waktu 3 hari berturut-turut menikmati konser Pesta Pora. Dan ada beberapa tips yang bisa aku bagikan buat kamu biar tubuh tetap fit, karena 3 hari itu bukan waktu yang sebentar ya buat kita menikmati konser. Yang pertama, kamu harus mulai olahraga ringan kalau seandainya emang menyiapkan agenda konser 3 hari berturut-turut ya. Ya paling enggak jalan kaki 30 menit ataupun jogging tipis-tipis lah ya. Terus juga kamu perlu istirahat yang cukup, jadi jangan sampai kelelahan karena nikmatin konser dari line up favorit itu kayaknya butuh tenaga juga gak sih buat vibing. Nah, jadi jangan sampai kamu istirahatnya gak cukup, tidurnya juga kurang. Terus yang paling penting adalah air putih. Kira-kira air putih yang seperti apa yang harus kita siapkan? Ya, air putih yang biasa aja sih ya, baik itu yang mineral ataupun yang dingin ataupun yang biasa aja. Yang penting kamu tetap stay hydrate ya teman Pro 2. Nanti kita bahas lagi ada logistik atau atribut apa sih yang lucu-lucu yang bisa kamu bawa, dan do and dance-nya yang jangan sampai dibawa biar kamu gak kehilangan barang-barang berharga kamu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Stay tune di Produ RRI. Sengaja lihat teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng pro 2 RRI Sungai Liat.

Ya teman Pro 2, kita lanjutin ya info buat kamu yang mungkin lagi ada planning atau agenda pengen ikut konser yang durasinya cukup panjang gitu ya. Agenda konsernya entah 2 atau 3 hari berjurut. Jadi kamu butuh menyiapkan energi yang cukup, terus juga harus mempersiapkan diri kamu dengan matang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sih biar konser kamu berjalan dengan aman dan nyaman. Yang pertama adalah outfit, karena kamu harus menyiapkan 3 outfit yang berbeda kan. Jadi harus tetap eye-catching, terus juga harus tetap keren, tapi harus tetap nyaman juga teman Pro 2. Jadi ada rekomendasi sih untuk pakaian yang kamu pakai selama konser. Cari pakaian yang menurut kamu nyaman, yang berbahan katun atau kaos yang bisa menyerap keringat. Terus juga kamu bisa menyesuaikan temanya dengan outfit ataupun venue itu, kamu sesuaikan dengan outfit kamu. Jadi entah itu venue-nya indoor atau outdoor, kamu sesuaikan. Jangan sampai kamu pakai yang terlalu tertutup tapi ternyata venue-nya di outdoor, jadi akan berkeringat parah kan. Jadi kamu pilih outfit yang senyaman kamu dan sesuaikan dengan kondisi venue-nya. Kemudian juga sebelum kamu masuk, kamu harus menyiapkan juga tiketing kamu, tiksnya jangan sampai ketinggalan. Siapkan di hari itu juga berbagai hal yang kira-kira dibutuhkan, mulai dari tiket, kemudian juga kartu identitas yang biasanya akan dibutuhkan saat kamu akan masuk ke venue. Kemudian apa aja yang perlu diperlengkapi? Dibawa perlengkapan yang cukup esensial buat dibawa, yaitu yang jelas kamu perlu bawa dompet ya, karena biasanya agak susah sinyal di sana untuk transaksi pembayaran online atau kris agak sulit, jadi usahakan bawa cash. Terus juga kamu kayaknya kalau agendanya entah itu indoor outdoor, kayaknya tetap butuh kipas portable nggak sih teman produk, karena akan pasti panas di sana. Dan kalau seandainya emang venue kamu adalah konser di outdoor, kamu juga perlu siapkan jas hujan ya, karena kita nggak tahu kapan hujan akan turun. Walaupun sekarang lagi musim kemarau, tapi kita nggak tahu kan kapan aja nih hujan akan turun. Dan jangan lupa juga kamu yang butuh obat-obat pribadi, jangan lupa dibawa ya teman produk.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Ya teman-teman, itu tadi ya beberapa tips buat kamu yang lagi nyiapin ataupun lagi prepare buat ngambil agenda konser panjang 3 hari berturut-turut misalnya. Jadi persiapkan diri matang-matang ya, jaga kesehatan, terus juga mulai rajin olahraga karena akan pegel berdiri lama gitu. Sampai di sini ya obrolan sore ceria kita, karena nanti kita akan lanjut ke sajian musik dan informasi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan gak nengar teman Pro 2, aku bakal setia nemenin kamu di sore ceria edisi Senin 28 September 2026. Aduh, udah deket-deket akhir bulan nih ya.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai.

menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya,
0: karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.
2: Oke teman Prodo, kali ini di sajian musik informasi aku hadirkan lagi satu informasi buat kamu nih teman Prodo. Taylor Swift meraih Artist Director Honors pada MTV VMAS 2026. Mega bintang pop Taylor Swift menjadi musisi pertama yang meraih penghargaan Artist Director Honors pada ajang MTV Video Music Awards yang berlangsung di Peacock Theaters, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada minggu setempat, pada waktu setempat ya. Melansir dari People, minggu 27 September lalu, Artis Director Honors merupakan penghargaan baru yang mengakui bahwa karya para seniman musik inovatif di balik kamera yang telah menaikkan standar sebuah video musik dan memajukan seni bercerita secara visual. Dalam pidato saat menerima penghargaan itu, Taylor Swift membagikan pengalaman bekerja di balik layar yang terasa memuaskan karena para penggemar terus mendukungnya. Dari sekitar 60 video musik yang menampilkan Taylor Swift, dia telah menulis dan menyutradarai 18 diantaranya. Pada 2020, Swift juga membuat debut penyutradaraan dengan video music The Man yang memenangkan sutradara terbaik di MTV VMAS tahun itu. Kemudian ia juga membuat All Too Well The Short Film. Ini adalah sebuah film pendek drama romantis musikal tahun 2021 yang ditulis dan disutradari sendiri oleh Taylor Swift dalam debut pembuatan film langsung memenangkan VMAS untuk video terbaik tahun waktu itu. Dan ia juga sempat menyutradarai video musik untuk lagu Cardigan, Willow, Antihero, Bejeweled, Lavender Haze, Karma, I Can See You, Fortnite, juga The Fate of Ophelia dan juga Apolloid. Dan pada ajang penghargaan itu, Swift juga langsung memberikan kejutan dengan penayangan perdana video musik terbaru yang disutradarai oleh dirinya sendiri berjudul Patient Zero. Keren banget ya Mbak Taita ini, kok ada-ada aja ya gebrakannya, kok sangat-sangat produktif ya. Salut banget deh sama Mbak Taitai. Keren banget, agenda-agendanya padat tapi karya-karyanya tuh aduh mantap banget nih. Kali ini kita langsung flashback dikit ya ke All Too Well-nya Taylor Swift buat kamu nih sore ini teman-teman.

0: Ya coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, teman Prodo, abis ini aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan ya religi, karena kita nanti akan bareng-bareng ikutin kumandang azan maghrib yang akan dikumandangkan insya Allah pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di Prodo RRI Sungai Liat.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya teman Pro 2, pukul 18.24 waktu Indonesia Barat nih, tentunya aku ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib ya buat kamu yang menjalankan, dan tentunya mungkin buat kamu yang sedang ada di perjalanan untuk kembali ke rumah setelah melewati hari-hari yang panjang nih di hari Senin ini. Hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan kamu dan keselamatan orang lain ya, dan tentunya kalau lagi nyetir jangan sampai sambil main HP ya, dihindari. Dan tentunya teman Pro 2, di sajian kali ini aku akan hadirkan juga lagu-lagu pilihan untuk nemenin petang kamu di sore hari ini ya. Dan nanti aku akan hadirkan juga satu informasi buat kamu. So, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat.

Iya, yes, teman Pro 2, kali ini kita ke info viral ya. Aku hadirkan dari pergelaran Pesta Pora 2026, salah satu konser musik yang cukup bergengsi di Indonesia, yang berhasil menghadirkan Syahrini. Comeback nih teman Pro 2 setelah 7 tahun vakum. Oh my God, Ince Syahrini kembali hadir dan meramaikan dunia musik lagi. Dan cukup heboh ya penampilan Inces kita ini. Dia datang dengan iring-iringannya kuda putih yang berkonsep ala-ala ini ya, dikawal penjaga, terus juga mengenakan busana ala-ala prajurit Inggris. Kemudian juga tampilannya khas dengan gimmick-gimmick unik centil nan manjahnya. Syahrini juga membawakan beberapa lagu yang membawa para pendengar nostalgia. Beberapa lagu yang dibawa Syahrini diantaranya ada lagunya sendiri Sesuatu, kemudian juga Seperti Itu, Kau Yang Memilih Aku, lalu juga Gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng yang dibawakan. Waduh, kebayang ya serunya seperti apa. Dan memang sehari sebelum penampilan di Pesta Pora, Syahrini menandakan kembali ke dunia hiburan, juga ya sempat menghebohkan pengunjung dengan hadir berkeliling lokasi acara Pesta Pora dan menunggangi seekor kuda putih. Wow, jadi memang cukup unik, cukup centil dan manja. Dan tentunya kejutan-kejutan lain juga dihadirkan Syahrini dengan mengajak Adrian Khalif dan grup NPD tampil bersama di atas panggung. Kolaborasi ini melengkapi penampilan Syahrini yang sejak awal sudah dipenuhi dengan atraksi yang penonton dan juga berbagai gimmick khasnya bikin heboh ya teman Pro 2. Nanti aku hadirkan lagi info viral buat kamu, stay tune di Pro 2 RRI Sengai ini ya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Ya teman Prodo, kalau tadi kita udah ngebahas info viral dari Pesta Pora, sekarang kita juga ke konsernya The Weeknd nih, di mana The Weeknd mau beri kejutan dengan mengajak penonton bernyanyi bersama saat konser di Jakarta. Konser The Weeknd di Jakarta menghadirkan sejumlah momen spesial bagi para penggemarnya. Salah satunya yaitu saat The Weeknd alias Abel Tesfaye mengajak penonton bernyanyi bersama di atas panggung. Konser bertajuk After Hours Till Dawn Tour ini digelar selama 2 hari, yaitu 26 hingga 27 September di Jakarta International Stadium atau JIS. Konser ini menjadi bagian dari tour dunia The Weeknd yang telah berlangsung sejak 2022. Dalam konser hari pertama, The Weeknd membawakan 42 lagu. Beberapa lagu populernya seperti After Hours dan juga Starboy juga masuk dalam setlist. Di hari pertama, Abel mengajak seorang penonton bernyanyi bersama saat membawakan lagu Out of Time, dan penonton tersebut juga mendapatkan kesempatan untuk memeluk Abel di atas panggung. Oh my god. Momen seru ini kembali terjadi pada hari kedua konser di Minggu 27 September. Abel kembali mendekati penonton dan memperhatikan seorang perempuan yang membawa kertas bertuliskan I'm ready to sing Out of Time, dan Abel kemudian mengarahkan mikrofon kepada perempuan bernama Alina itu. Oh my god, bersyukur sekali Alina, hoki kamu udah kepake nih ya di tahun ini ya. Ia mempersilakan Alina menyanyikan sebagian lirik lagu Out of Time, dan Alina bernyanyi dengan penuh antusias hingga membuat Abel tampak menahan tawa. Dan momen ini kemudian dibagikan Alina melalui unggahan media sosial dengan keterangan best moment in my life. Ia juga mengungkapkan bahwa kesempatan bernyanyi dengan The Weeknd ini jadi salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Interaksi tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian penggemar konser dalam 2 hari konser ini. Tak hanya penonton yang antusias, Abel juga mengaku menikmati sambutan penggemar selama berada di Jakarta. The Weeknd juga memberikan kejutan pada konser hari kedua dengan membawakan lagu Sao Paulo dan juga Tokyo Drift. Wow, kedua lagu ini sebelumnya tidak dibawakan pada konser-konser hari pertama. Wow. Dan teman Pro 2, setelah ini di pukul 19 ya, kami akan hadirkan seperti biasa sih, kalau di jam 7 malam kita, nanti kita akan ke Pro 2 Jakarta ya untuk ngikutin music live chat. Jadi jangan kemana-mana ya, aku hadirkan dulu lagu pilihan buat kamu. Dan ini juga menjadi sekaligus info penutup ya buat kamu teman Pro 2, karena nanti jam 8 malam pukul 20 nanti akan langsung lanjut ke rekan aku. Jangan kemana-mana ya, aku hadirkan titik nadir dulu deh buat kamu nih dari Kahitna featuring Wanita Tahlea.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa

Iya teman-teman, udah jam 19 waktu Indonesia Barat nih, dan tentunya sampai di sini ya aku nemenin kamu di sore ceria kali ini, karena abis ini kita akan lanjut di sajian berikutnya dalam Music Live Chat di 19 waktu Indonesia Barat nanti bareng Prodo RRI Jakarta. Dan di spesial hari ini ada narasumber kita, ada Felicia dengan bareng host Ellen ya, nemenin kamu satu jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan aku sekalian pamit undur diri karena nanti di jam 20 ada teman aku nih Hani nemenin kamu.

sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Aku langsung pamit undur diri ya Tuan Pradua. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Buat kamu yang udah sampai rumah, yuk istirahat, bersih-bersih, dan siapkan kembali energi kamu buat besok ya. Karena kayaknya besok udah akan kembali lelah-lelahan nih. Jadi Tuan Pradua, selamat menikmati waktu istirahat kamu ya. Aku mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan Mutiara Okta signing out. Bye bye Tuan Pradua.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat sore dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Ditemenin sama gue Landa Krisandaru langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore enggak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke. Okay.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya? Apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu, kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan,
0: yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu, terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me, karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah? Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke, gitu. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya, jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
0: kayak, apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau itu kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya
0: gitu. Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favorit.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh
1: iya. Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau
1: gitu loh. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh iya. Yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya. Jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana gitu, itu rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, Kak.
0: Mm.
1: Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Okay.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Okay.
1: Dan aku bisa best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Gitu. Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak katanya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, Kafgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with you. Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya Kak Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Oke. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya.
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia. Yes. Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu. Dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia. And I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa beliau?
1: Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa, kalau kata orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya nggak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga. Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Rans tuh step by step.
2: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
2: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
2: Oh iya,
1: Kak
2: Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
2: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Reverend Ransom. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
2: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat tanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
2: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR. Terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
2: Harus
1: gitu.
2: GC tuh.
1: GC, yoi.
2: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya, benar.
2: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Jadi selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
2: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
2: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
2: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
2: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
2: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana, personality kita gimana.

0: Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu. Tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke. Itu tadi. Oh ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya yeah. Ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam
0: gila,
1: 5.
0: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi. Jujur. Overthinkingnya mulai
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya? Aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya.
0: Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Erin lihat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Kali ini di Jaga Malam edisi Senin ya, 28 September 2026. Hanin akan nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan di Jaga Malam kali ini kita akan ada obrolan komunitas, info wuku, dan cerita penutup hari. Pokoknya saya cinta pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak, karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata, dan kita bisa jadi penentunya.

5,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, honey still here, teman Pro 2. Dan di segmen pertama kita ada obrolan komunitas. Nah kali ini Nin mau bahas salah satu komunitas nih. Namanya adalah Komunitas Scooter Nations Owner Indonesia atau disingkat SNOI. Ini adalah wadah bagi para pemilik dan pecinta skuter, termasuk skuter listrik dari berbagai tipe di Indonesia. Nah ini for the record ya, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Tommy Febian, SNOI ini aktif mengadakan berbagai kegiatan positif yang tidak hanya berfokus pada riding atau berkendara ya, tetapi juga merangkul aspek sosial, budaya, dan gaya hidup urban. Apa aja sih kegiatan mereka? Nah ini yang pertama ada edukasi dan sejarah, di mana komunitas SNOI ini mengadakan kegiatan seperti tour the museum, misalnya napak tilas ke Museum Sasmitaloka Ahmad Yani yang berkolaborasi dengan Kopi Jago untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Terus juga kegiatan lainnya ada aksi sosial, di mana komunitas ini terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti Miles of Hope, sebuah gerakan lari dan galang dana untuk kanker serta pembangunan rumah kemanusiaan. Selanjutnya kegiatannya ada mendukung UMKM lokal, di mana mereka ini mengadakan agenda night riding santai yang dilanjutkan dengan nongkrong bersama, ini guna mendukung warkop dan UMKM lokal. Dan terakhir ini kegiatan mereka adalah mobilitas perkotaan, di mana mereka juga aktif berkolaborasi dalam ekosistem personal electric vehicle bersama komunitas lain untuk mengampanyekan penggunaan skuter sebagai pelengkap transportasi publik yang ramah lingkungan. Wah ini tertarik sekali dari dulu tuh mau pakai skuter tapi gak jadi-jadi, belum kekumpul uangnya mau beli, pengen nanti pengen deh suatu saat kalau udah kekumpul uangnya mau pakai skuter ke kantor, lucu ya kayaknya ya. Kalau kamu, apakah kamu punya skuter di rumah atau memproduk, boleh banget ya di WhatsApp kita di 081277221055. Anyway, teman Pro 2, Hanin mau bahas salah satu kegiatan mereka yang baru-baru ini menarik perhatian sekali ya. Ini adalah tadi mereka napak tilas sejarah di museum, teman Pro 2 ya. Nah, aktivitas komunitas skuter ini enggak melulu soal riding tadi ya, dan pastinya Scooter Nations Owner Indonesia atau SNOI ini mencoba menghadirkan pengalaman berbeda nih dengan mengajak para anggotanya menyusuri jejak sejarah perjuangan bangsa lewat kegiatan Tour the Museum. Berkolaborasi dengan Kopi Jago, kegiatan yang digelar Sabtu kemarin ini membawa anggota SNOI ini mengunjungi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani dan Museum Sasmitaloka A.H. Nasution di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di dua museum ini, para peserta ini tidak hanya berhenti untuk berfoto atau beristirahat ya setelah riding ya. Mereka ini diajak melihat langsung berbagai koleksi, dokumentasi, hingga peninggalan yang merekam perjalanan hidup dan perjuangan dua tokoh nasional ini. Wah ini keren sekali ya, ini suka banget nih ke museum. Bolehlah kali ya kita museum date ya kapan-kapan. Itu kode buat kamu yang jauh di sana. Di mana tuh? Enggak tahu deh di mana. Anyway, semua Pro 2 baik lagi ke komunitas SNOI ya, di mana kegiatan napak tilas ini sekaligus menjadi cara SNOI ini memperluas makna kebersamaan dalam komunitas, di mana riding ini tetap menjadi bagian utama tetapi dikemas bersama aktivitas edukatif yang memberi pengalaman baru ya bagi para anggotanya. Di sini Ketua Umum SNOI Tommy Febian ini mengatakan bahwa komunitas skuter ini memiliki ruang yang cukup besar nih untuk menghadirkan kegiatan yang tidak sebatas otomotif. Nah, di sini dia mengajak teman-temannya untuk mengenal lebih dekat sejarah tadi teman Pradua ya, dan pastinya menjaga sejarah untuk generasi muda teman Pradua ya. Masih seputar komunitas SNOI ya, atau Scooter Nations Owner Indonesia. Hanin masih akan mengulik lagi tentang komunitas ini, tapi bakal Hanin putarkan nih lagu buat nemenin malam kamu teman Radua, malam Selasa ya. Setelah beraktivitas Senin ini pasti hektik sekali ya, hari Senin ya, aku tahu kok. Aku juga hektik hari ini. Ada Timur dari The Adams.

Tahu nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

5,5 FM Pro 2, RRI Singgal Lihat Teman Terbaik Kamu, and it's still here, Teman Pro 2, masih barenganin di obrolan komoditas ya. Kita masih membahas seputar komoditas SNOI, Komoditas Scooter Nations Owner Indonesia. Ini keren sekali ya, mereka kegiatannya sangat bermanfaat sekali dan produktif sekali. Salah satunya tadi, Napaktila Sejarah Museum di Jakarta Pusat. Teman Pro 2, Ketua Umum SNOI Tommy Febian ini bilang nih, mengunjungi museum secara langsung ini memberikan pengalaman yang berbeda dibanding hanya mengenal sejarah melalui bacaan. Berbagai benda peninggalan, dokumentasi, dan ruang bersejarah yang masih tersimpan di museum ini membuat anggota komunitas ini dapat melihat langsung nih jejak perjalanan para tokoh yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kalau mengunjungi museumnya langsung tuh feel-nya tuh beda, Teman Pro 2 ya, daripada kamu membaca buku. Tapi dulu terakhir gak dulu sih, kemarin-kemarin Hanin pernah baca sejarah ya, tapi penasaran karena gak lihat wujud aslinya. Jadi harus lihat langsung ya, Teman Pro 2 ya. Kalau gak lihat langsung tuh kayak kurang dapet aja feel-nya, Teman Pro 2 ya. Berhubung jauh ya di Jakarta Pusat sana, kita menyelami aja nih cerita dari komunitas SNOI ini. Dan Teman Pro 2, melalui pendekatan ini, SNOI ini ingin menunjukkan bahwa komunitas skuter ini juga dapat mengambil peran dalam memperkenalkan kembali sejarah dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Riding yang selama ini diidentik dengan perjalanan dan kebersamaan pun bisa menjadi pintu masuk nih untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah sekaligus menambah wawasan. Tapi kalau mau masuk museum, skuternya jangan dibawa masuk ya. Taruh di luar aja, ada parkirannya kok. Tapi gak mungkin lah mereka gak tahu, Teman Pro 2 ya, udah ada parkirannya, tinggal parkir, masuknya jalan aja. Dan Teman Pro 2, ternyata rangkaian tour the museum ini ditutup dengan kebersamaan anggota SNOI bersama Kopi Jago. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya SNOI menghadirkan kegiatan komunitas yang lebih beragam dengan memadukan riding, edukasi, sejarah, dan kebersamaan dalam satu perjalanan. Pastinya lewat tour the museum, kegiatan mengendari skuter pada akhirnya ini bukan semata tentang mencapai tujuan perjalanan ya, tetapi juga menjadi kesempatan nih untuk kembali mengenal sejarah, cerita sejarah ya yang tersimpan di tengah kota Jakarta. Dan mungkin di Bangka Belitung ada nih komunitas skuter ya, siapa tahu ada, Teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa mengunjungi museum juga mungkin ya, dan ikut kegiatan positif yang kayak komunitas skuter Nation Owner Indonesia lakukan. Ada edukasi dan sejarah tadi, ada aksi sosial dengan gerakan lari ya untuk menggalang dana, terus ada mendukung UMKM lokal dan mobilitas perkotaan nih, Teman Pro 2. Mengapanyakan penggunaan skuter nih sebagai pelengkap transportasi publik yang ramah lingkungan. Waduh, menarik sekali. Pengen semoga ya soon kita pakai skuter ke kantor ya. Dan Teman Pro 2, masih bersama Rinanin mau puterin lagu dari penyanyi cantik kita, ada Olivia Dean, Dive.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Soal 5.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani nih ya di info buku nih. Sekarang di info buku. Kali ini di info bukunya nih mau bahas sesuatu. Buku, iya kategori sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi ini ada 5 isu kehidupan remaja yang dikemas secara serius di buku Young Adult, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buku Young Adult ini adalah sebuah kategori buku fiksi yang ditargetkan untuk pembaca berusia sekitar 12 hingga 18 tahun. Nah, cerita dalam buku ini biasanya berfokus pada masa transisi remaja, pencarian identitas, persahabatan, cinta pertama, hingga konflik keluarga. Ada beberapa karakteristik buku Young Adult. Yang pertama, sudut pandang remaja, di mana tokoh utama itu biasanya remaja yang menghadapi masalah khas usia sekolah atau awal dewasa. Yang kedua, karakteristiknya adalah temanya pendewasaan atau coming of age, teman Pro 2 ya, yang mengangkat proses belajar mengenali diri sendiri dan dunia luar. Dan terakhir, karakteristiknya adalah alur cepat dan emosional. Di sini, di buku ini, di kategori buku ini ya, maksudnya nih ya, konflik disajikan secara kuat agar dekat dengan perasaan pembaca muda, teman Pro 2. Nah, di sini ya, kali ini teman Pro 2 ya, kita tahu nih bahwa buku Young Adult ini sering dianggap identik nih dengan kisah cinta pertama, persahabatan, kehidupan sekolah, atau pencarian jati diri. Nah, padahal banyak novel dalam genre ini membawa persoalan yang jauh lebih kompleks dan dekat dengan realitas kehidupan remaja. Di mana masa remaja ini sendiri merupakan periode ketika banyak perubahan terjadi dalam sekaligus umur 2 ya, baik dalam hubungan sosial maupun cara memandang diri sendiri. Nah, karena itu, konflik dalam cerita Young Adult tidak selalu sekedar menjadi pemanis cerita ya. Berbagai isu seperti tekanan keluarga, kesepian, kehilangan, hingga persoalan identitas ini dapat menjadi inti perjalanan karakternya, teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa isu kehidupan remaja yang cukup sering nih dikemas secara serius ya dalam buku kategori Young Adult. Yang pertama, ada isu pencarian identitas dan jati diri, di mana masa remaja ini sering nih menjadi periode ketika seseorang ini mulai mempertanyakan siapa dirinya dan pastinya seperti apa ya kehidupan yang ingin dijalani. Karakter dalam novel Young Adult ini dapat digambarkan sedang mencoba memahami nilai yang mereka percaya, minat yang ingin ditekuni hingga batas antara keinginan pribadi dan harapan orang lain. Teman Pro 2, proses ini biasanya tidak berlangsung lurus dan dapat melibatkan banyak keraguan. Pencarian identitas juga ini dapat berkaitan dengan pertanyaan yang lebih luas ya, seperti apakah karakter ini merasa diterima nih oleh lingkungan atau justru harus menyembunyikan bagian tertentu nih dari dirinya. Konflik semacam ini teman Pro 2 membuat perjalanan karakter utamanya ini terasa lebih personal ya, karena proses tumbuh, terutama tumbuh dewasa ya, ini bukan hanya tentang bertambahnya usia atau Pro 2 ya, tetapi juga tentang mulai memahami diri sendiri. Nah, ini ya harus dipaksa dewasa ya, karena udah waktunya untuk dewasa secara pastinya fisik dan mental ya. Yang kedua, isu tekanan dari keluarga dan lingkungan. Nah, di sini remaja ini sering nih berada di posisi yang unik ya. Mereka mulai memiliki keinginan dan keputusan sendiri, tetapi pada saat yang sama masih berada di bawah aturan serta ekspektasi keluarga. Novel kategori Young Adult ini kerap mengeksplorasi benturan tersebut ya melalui karakter yang harus menghadapi tuntutan akademik, pilihan masa depan, kondisi keluarga, atau standar tertentu yang dianggap harus mereka penuhi. Ini fase berat-beratnya nih ya. Dan yang ketiga, nomor 2, isu tentang kesepian dan kebutuhan untuk merasa dipahami. Nah, kesepian dalam Young Adult ini tidak selalu digambarkan sebagai kondisi ketika karakter ini benar-benar sendirian ya. Ada pula karakter yang memiliki
teman, keluarga, atau lingkungan sosial, tetapi tetap merasa tidak benar-benar dipahami. Perasaan seperti ini dapat muncul nih ketika pengalaman yang dialami ini sulit diceritakan, atau ketika karakter ini merasa harus menunjukkan versi dirinya yang berada di hadapan orang lain. Tema ini menjadi penting nih karena masa remaja ini sering banget ya, sering kali diwarnai perubahan hubungan sosial. Juga teman berdua, pertemanan ini juga dapat berubah ya. Selain pertemanan, hubungan keluarga, mengalami konflik dan lingkungan baru pastinya dapat membuat karakter ini harus beradaptasi kembali. Dalam cerita, proses penemukan orang yang bisa memahami mereka kemudian menjadi bagian dari perjalanan emosional menuju kedewasaan. Nah, itulah yang membuat kamu dewasa, teman berdua. Kadang novel ini juga based on realitas anak muda, terutama remaja, teman berdua ya, coming of age, teman berdua. Emang harus dewasa ya pada umurnya, teman berdua ya. Keren sekali ya kategori buku Young Age ini baru tahu sih sebenarnya isinya kayak gini, teman berdua. Karena waktu remaja Anin tuh menghabiskan waktunya lebih banyak main sama temen. Main sama temen dan les pastinya. Teman berdua, waktu remaja ngapain nih? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 08127722-1055. Ada, ayo dong bergabung nih, mau request juga boleh, teman berdua ya. Dan teman berdua, Anin tunggu nih, kalau kamu request juga buat nemenin malam kamu besok Selasa, mungkin Senin ini kamu lelah letih pengen sesuatu kayak Syahrini ya. Anyway, Syahrini menggambarkan pesta pora ya. Buat kamu yang mereka boleh banget ya di WhatsApp kita di 08127722-1055. Dan ini akan hanya putarkan lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu. Karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Salam 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2 masih bareng Hanin. Dan tadi Hanin udah puterin dua lagu nih, requestan dari teman Pro 2. Ada lagunya David Guetta ya, featuring Sia dengan Titanium, itu requestannya lagu Kak Lara ya. Kak Lara itu lagunya diputerin. Dan tadi ada lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan dari Kak Juan nih, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ke bahasan kita ya di segmen info buku ya. Hari ini masih membahas seputar buku Young Adult, teman Pro 2, yang berisikan beberapa isu kehidupan remaja, teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama itu isu dalam hal pencarian identitas dan jati diri, terus tekanan dari keluarga dan lingkungan. Yang ketiga tadi kesepian dan kebutuhan untuk merasa dipahami. Dan yang keempat ini adalah isu kehilangan dan proses berduka. Teman Pro 2, kehilangan ini merupakan salah satu isu berat ya, yang juga banyak hadir dalam novel Young Adult. Bentuknya tidak selalu berupa kematian ya, di mana karakter ini bisa kehilangan hubungan pertemanan, keluarga yang dulu dekat, rumah, lingkungan yang familiar, atau kehidupan yang sebelumnya mereka bayangkan. Dan pengalaman ini dapat menjadi titik perubahan besar dalam cerita. Yang menariknya teman Pro 2, kategori Young Adult ini sering menggambarkan duka sebagai proses yang tidak selalu berjalan secara teratur. Karakter dapat merasa baik-baik saja pada satu waktu ya, kemudian kembali merasa sedih ketika menghadapi pemicu tertentu. Dengan begitu, cerita dapat memperlihatkan bahwa berduka bukan sekedar fase yang harus segera dilewati, melainkan pengalaman yang perlu dipahami sambil perlahan menjalani kehidupan setelah kehilangan. Ini proses pendewasaan juga, teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir, isu ketakutan terhadap masa depan. Wah, ini semua orang nih kayaknya ya. Masa depan ini sering banget ya teman Pro 2 ya, mulai terasa lebih realistis nih ketika seseorang memasuki usia remaja akhir. Pilihan sekolah, mungkin ya kuliah, pekerjaan, hubungan, dan kehidupan setelah lulus ya, life after graduate. Ini dapat membuat masa depan terasa seperti sesuatu yang harus segera ditentukan. Novel Young Adult ini kerap menggunakan kegelisahan tersebut sebagai bagian dari konflik karakter. Persoalannya ini bukan hanya tentang tidak mengetahui ingin menjadi apa, tetapi juga takut membuat pilihan yang salah. Karakter dapat merasa tertinggal ketika melihat teman-temannya sudah memiliki rencana, sementara dirinya mungkin masih mencari arah. Melalui cerita semacam ini, buku kategori Young Adult ini menunjukkan bahwa bertumbuh dewasa ini gak selalu berarti sudah memiliki semua jawabannya ya. Karena terkadang bagian dari prosesnya justru adalah belajar menghadapi ketidakpastian, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin di info buku. Hanin mau puter ini salah satu My Current Fave. Ini lagu Hanin ya, yang lagi Hanin suka dengerin nih, ada lagu darinya Ivy Alyssa nih featuring Aditya Sofyan. Ada yang tahu lagu apa? Ini spesial buat kamu yang jauh di sana, ada Ivy Alyssa featuring Aditya Sofyan, Dua Insan.

0: Halo. Nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Anin still here, tapi teman Pro 2 kita ada di penghujung segmen info buku. Dan pastinya teman Pro 2, itulah tadi ya 5 isu kehidupan remaja yang sering nih dikemas secara serius dalam buku kategori Young Adult. Pastinya dibalik cerita tentang sekolah, pertemanan, atau cinta pertama, genre ini juga dapat menghadirkan persoalan yang lebih kompleks nih tentang identitas, kehilangan, tekanan, hingga ketidakpastian masa depan. Tapi Roda, mungkin abis ini kamu tertarik nih untuk kembali mencari buku-buku novel young adult, boleh sekali. Tapi Roda, masih bersama Nin, nanti akan nemenin kamu sampai pukul 12 malam nanti. Coming up next, akan ada cerita penutup hari. Ini ada lagu dari Rumah Sakit, Yang Tak Sama.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2. Kali ini kita di segmen cerita penutup hari. Nah, ini di WhatsApp kita udah bertanya-tanya nih. Ini hari ini bahas apa sih cerita penutup harinya? Ini mungkin hanya membahas salah satu hal yang hari ini mungkin ya, Senin especially, mungkin ada nih teman kamu, teman kantor kamu atau kolega kamu yang mungkin kayak minta tolong sesuatu tapi menurut kamu itu sangat menyulitkan kamu, tapi kamu tetap mau membantunya karena enggak enak tempura dua ya. Mungkin di sini kamu perlu belajar sesuatu tempura dua ya, kamu bisa menolak tempura dua kalau emang itu tidak sesuai keinginan kamu tempura dua ya. Di sini malam ini di cerita penutup hari Hadin mau kasih kamu tahu nih seputar cara menolak seseorang dengan baik tanpa memberi harapan palsu. Nah, menolak seseorang ini memang enggak selalu mudah ya, kayak hari ini mungkin ya kamu mengalaminya mungkin. Apalagi kalau kamu enggak ingin menyakiti perasaannya. Namun, terus memberi harapan saat sebenarnya enggak tertarik justru bisa membuat situasi semakin rumit dan sulit diakhiri. Karena itu penting nih untuk menyampaikan penolakan dengan jujur tanpa membuat orang lain ini merasa direndahkan. Pastinya dengan cara yang tepat ya, kamu bisa mengatakan tidak dengan tegas sekaligus tetap menghargai perasaannya. Nah, ini ada beberapa cara nih untuk menolak seseorang dengan baik nih tanpa memberikan harapan palsu. Yang pertama, teman-teman berdua ya, kamu bisa menyampaikan penolakan dengan jelas dan langsung to the point. Mungkin saat sudah yakin enggak ingin melanjutkan hubungan, sampaikan keputusan tersebut dengan jelas nih tanpa menggunakan kalimat yang bisa menimbulkan tafsir berbeda. Hindari mengatakan mungkin nanti atau mungkin kita lihat aja. Nah, jika sebenarnya kamu gak memiliki niat untuk melanjutkan hubungan, jangan bilang itu teman berdua ya. Penolakan yang tegas membantu orang lain memahami posisi mereka sehingga gak terus menunggu atau berharap. Nah, ini konteksnya dalam hubungan percintaan mungkin teman berdua ya. Jadi gak perlu membuat penolakan terdengar ambigu mungkin nomor dua ya, hanya karena kamu takut nih untuk membuat orang lain kecewa. Semakin jelas keputusan kamu, pastinya semakin kecil kemungkinan orang tersebut salah memahami situasi atau menganggap masih ada peluang untuk melanjutkan hubungan. Nah, yang kedua caranya adalah menggunakan kalimat yang berfokus pada perasaanmu, teman berdua ya. Ketika menolak seseorang, kamu gak perlu mencari-cari kekurangannya sebagai alasan ya. Mungkin kamu bisa menyampaikan keputusan berdasarkan perasaan dan kebutuhan kamu agar pembicaraan kamu gak terdengar menghakimi ya. Misalnya, kamu menolak ya teman-teman berdua, tapi masih menggantung teman-teman berdua ya. Daripada kamu ribet menjelaskannya, langsung aja to the point ya teman-teman berdua ya. Dimana cara ini membantu menjaga batasan tanpa membuat percakapan berubah menjadi perdebatan. Nah, di sini kamu juga enggak usah mengungkit mengungkit kekurangan ataupun hal-hal yang negatif lainnya dalam penolakan kamu, karena itu akan menimbulkan sesuatu yang makin rumit lagi. Pastinya tadi ya nomor dua ya, cara ini membantu menjaga batasan tanpa membuat percakapan kamu berubah menjadi perdebatan. Dan nomor dua, yang ketiga nomor dua ya, jangan terlalu banyak memberikan penjelasan nih. Di sini kamu nggak wajib memberikan daftar alasan panjang hanya untuk membuat penolakan terasa lebih masuk akal ya. Penjelasan yang terlalu detail ini justru bisa membuka ruang bagi orang tersebut untuk membantah, bernegosiasi ya, atau mencari cara agar kamu berubah pikiran. Cukup kamu sampaikan alasan yang jujur dan relevan tanpa sengaja mencari kesalahan pada dirinya. Jadi bersikap singkat ini bukan berarti kamu gak menghargai perasaannya ya. Justru pesan yang sederhana dapat membantu memastikan bahwa kata tidak yang kamu sampaikan gak tertutup oleh terlalu banyak alasan atau permintaan maaf. Jadi ini kind of people pleaser. Jadi jangan sebutkan alasannya, udah singkat aja kayak kata kagum, singkat aja. Dan teman-teman masih bersama Din, boleh banget bergabung ya di line WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Mungkin kamu punya cara jitu untuk menolak permintaan atau hal-hal lain, boleh banget nih di WhatsApp kita tadi di 0812-7722-1055.
Ini ada lagu nih buat temenin malam kamu ya. Ini ada lagu dari Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
5: Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Salam FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 di segmen cerita penutup hari. Masih membahas seputar cara menolak seseorang dengan baik, teman Pro 2. Tadi udah 3 yang Hani sebutkan caranya. Yang keempat, kita masuk yang keempat ya. Ini caranya adalah menyesuaikan cara menolak dengan kedekatan hubungan. Cara menyampaikan penolakan ini bisa disesuaikan dengan seberapa jauh hubungan kalian berkembang. Jika baru sekali atau dua kali bertemu, mungkin pesan singkat yang sopan ini mungkin udah cukup ya. Sedangkan hubungan yang lebih dekat sebaiknya dibicarakan melalui telepon atau secara langsung yang lebih enak ya. Karena semakin besar keterlibatan emosional yang terbangun, semakin personal pula nih cara menyampaikan penolakannya. Nah, jika hubungan masih baru, penolakan ini gak perlu terasa terlalu formal atau berat ya. Namun jika udah ada kedekatan emosional, komunikasi langsung ini bisa menunjukkan penghargaan terhadap waktu dan hubungan yang terjalin. Pastinya kalau orang tersebut membuat kamu merasa gak aman atau berperilaku gak pantas, utamakan keselamatan diri ya teman Prodo. Kabur tuh udah red flag banget tuh kayaknya ya. Dan teman Pro 2 udah bergabung bersama kita, ada Kak Lara dan Kak Juan nih. Kata Kak Lara, kalau aku sih menolak seseorang bukan berarti harus menyakiti perasaannya nih katanya. Aku bisa mengatakan tidak dengan cara yang baik, jujur dan tanpa memberikan harapan palsu. Karena menurut Kak Lara, lebih baik sebuah kejujuran itu terasa sakit nih untuk sementara daripada sebuah harapan yang sengaja dipelihara lalu berakhir menjadi luka yang lebih dalam lagi. Wah, ini relate sekali ya, karena kata Kak Lara juga, aku pernah belajar dari beberapa hubungan dan kedekatan bahwa manusia bisa datang membawa kenyamanan, tapi manusia itu juga bisa meninggalkan luka. Waduh. Dari sana, Kak Lara juga perlahan memahami bahwa kita jangan terlalu mudah untuk menggantungkan hati dan harapan kepada manusia. Intinya katanya, jadi kalau hari ini harus berkata tidak, mungkin Kak Lara juga ingin mengatakannya dengan jujur, dengan baik ya. Bukan karena merasa lebih baik dari siapapun nih katanya, tetapi karena aku tidak ingin memberikan harapan palsu yang sebenarnya tidak mampu aku perjuangkan. Waduh, deep banget ya Kak Lara ya. Nah, itu dari Kak Lara. Ini dari Kak Juan nih, katanya kadang menolak sesuatu keinginan yang memaksa kita untuk ikut andil di dalam kehidupannya itu sulit, apalagi teman nih. Tapi karena terlalu sering cukup katakan enggak, sempat mungkin ada janji dengan seseorang atau ada sesuatu yang harus dikerjakan, mungkin bisa lain waktu. Ini dari Kak Juan. Dan mau request lagu juga nih Kak Juan ya. Buat kamu yang mau request buat malamnya, boleh banget ya di WhatsApp kita di 08127722155. Dan mau bergabung juga boleh di WhatsApp kita. Terima kasih Kak Lara dan Kak Juan. Mungkin pesan dari mereka berdua mungkin ini relate sama yang kelima nomor dua ya. Yang kelima, ini caranya adalah tetap berempati tanpa mengubah keputusan. Di mana penolakan itu tetap bisa membuat seseorang sedih, kecewa, atau defensif meski disampaikan dengan baik. Di sini kamu bisa mengakui bahwa keputusan itu mungkin menyakitkan tanpa harus menariknya kembali karena merasa bersalah. Alisa Kushner juga menyarankan agar memberi ruang untuk perasaan tanpa merasa bertanggung jawab untuk membuatnya kembali baik-baik aja. Kalimat yang ditata dengan baik menunjukkan bahwa kamu memahami perasaannya tanpa memberikan sinyal bahwa keputusanmu masih bisa berubah-ubah, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ini cara lainnya mungkin kamu bisa menghindari ghosting jika situasinya aman, teman Pro 2 ya. Karena nggak semua situasi itu harus diperlakukan dengan cara yang sama ya. Kalau hubungannya berlangsung dalam kondisi aman, kejujuran ini dapat membantu kedua pihak mendapatkan kejelasan. Last but not least, kamu harus tegas kalau orang tersebut terus memaksa, teman Pro 2 ya. Kamu nggak boleh dipaksa ya. Pastinya bersikap baik itu bukan berarti kamu harus terus melayani seseorang yang gak menghargai penolakan kamu. Jika kamu sudah mengatakan tidak, tetapi dia tetap mengajak berkencan mungkin ya, mengajak memaksa mungkin ya, memanipulasi atau melewati batasan, kamu berhak nih mempertegas sikap kamu. Nah, dalam kondisi seperti ini, pesan yang lebih singkat dan tegas justru diperlukan
diperlukan agar batasanmu gak kembali disalahartikan. Wah, ini benar banget teman pro 2 ya. Kamu harus tegas nih, jangan jadi people pleaser ya. Harus tegas pokoknya teman pro 2 ya. Kamu bisa mengatakan tidak teman pro 2 ya. Pasti kalau perilakunya membuat kamu merasa gak aman, kamu gak perlu memaksakan diri juga untuk tetap bersikap ramah dan dapat menghentikan komunikasi atau memblokir ya, menolak jika diperlukan. Udah ketahu red flag itu, udah cabut aja. Buat apa ditunggu teman pro 2 ya. Pastinya teman pro 2 masih bersama Lini ya, ini masih membahas seputar cara menolak dengan baik teman pro 2. Ini adalah lagu dari Daniel Caesar, Hold Me Down.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Masih bersama nih teman Pro 2 di segmen cerita penutup hari teman Pro 2. Ya udah di penghujung ini teman Pro 2 ya, Nin bacakan last comment from Kak Iren di Sungai Liat nih. Katanya kalau menurut aku stop gak enakan abis menolak sesuatu ya. Sayangi dirimu sendiri nih. Kita juga berhak bahagia tanpa terbebani apa ya, bukan tanggung jawab kita. Wah bener banget Kak Iren ya. Love yourself nih Kak Iren. Pastinya tau bro dua, menolak seseorang dengan baik ini bukan berarti harus membuatnya sama sekali gak kecewa ya. Yang terpenting sampaikan keputusanmu dengan jujur, jelas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Adin is here, but that's it for today. Teman Pro 2 Adin udah nemenin kamu ya dari pukul 8 tadi sampai sekarang udah mau pukul 12 malam dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman Pro 2, terima kasih udah berjuang hari ini, udah tetap semangat hari ini sampai akhir, teman Pro 2 ya. Pastinya perjuangan kamu, semangat kamu hari ini akan menjadi bekal kamu di hari esok dan seterusnya. Sukses selalu pokoknya ya, tetap sukses ya. Dan buat nomor 2, stay happy, stay healthy ya. Pokoknya nomor 2 dimanapun kamu berada ya. Besok Selasa mungkin kamu akan memulai hari baru lagi dengan orang baru, mungkin dengan pekerjaan baru, dengan hal-hal baru nomor 2 ya. Teruslah mencoba hal baru nomor 2 ya, karena kita gak tahu apa yang ada di depan nomor 2. So, teman Pro 2, Hanin is here, but that's it for today, teman Pro 2, ya. Hanin akan cabut dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, tapi jangan khawatir, masih ada hari esok. So, Hanin is signing out, bye-bye.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Temang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, kali ini Spade bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Edisi Selasa 29 September 2026. Gak terasa ya hari ini udah sehari lagi ya, atau dua hari menuju bulan Oktober nih teman Pro 2. Udah ada di akhir bulan aja gitu ya. Dan teman Pro 2 kali ini di Spada hari Selasanya, aku bakal kasih beragam informasi yang menarik ya teman-teman Pro 2 ya. Karena segmen-segmen kita di pagi hari ini juga oke banget nih teman Pro 2. Ya masih ya, aku mengudara dari jam 5 sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Dengan beragam pilihan segmen ya teman Pro 2 ya. Ada musik dan informasi, terus juga dari jam 6 sampai jam 8 kita bakal musik dan informasi. Selanjutnya di Selamat Pagi Teman Pro 2 atau Spade di hari ini jam 8 bakal ada My Idol nih Teman Pro 2. Kira-kira kita bakal bahas mengulik artis siapa nih Teman Pro 2. Tunggu aja ya. Lalu jam 9 nanti kita akan masuk ke Spade Prioritas Nasional dengan pembahasan moderasi beragama ya Teman Pro 2 ya. Selanjutnya Teman Pro 2 di santai siang seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 aku bakal nemenin kamu juga di Pro 2 Hits List Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 dan jam 11 sampai jam 12 request mancanegara. Sebut Teman Pro 2, tungguin aja ya beragam segmen menarik kita di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, aku bakal memberikan lagu-lagu pilihan dulu ya supaya kamu makin mood ya di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Semoga jadi semangat atau mood booster kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, di hari Selasa paginya gitu. Dan teman Pro 2, kita bakal just musik dulu ya sampai beberapa menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer hot.
11: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
16: Rita Effendi.
17: Aji Sutama.
18: Ita Purnamasari.
19: Dedi Dukun.
20: All Music.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: โอ้ pagi mai kini ganggu ku terus ngapa
0: nyapo dak ke mana es
1: penan pala kone mai
0: yang apa penan es
1: bukan kone cemana lah nak buat usaha kone biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya paham lah tengah ne ya
0: oh kini, menak ya pok jangan peneng es yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat es
1: lu ngapa apa bungan kayak kinceng nasi ya kone nak promosinya kini
0: yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha pok cepet dikenal lah es
1: gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya.
0: Oh, dek lah Esa. Kok datang baik ke RRI Sungai Liat? Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es. Kok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk kok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga, es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sungai.
2: This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is
2: Ariana Grande.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Permintaan kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

0: sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Tom Pro 2, inilah Info Pro 2. Mahal ini mengungkapkan kebahagiaan setelah berduet dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Mahal ini menyebut kesempatan tersebut merupakan impiannya sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival. Raisa dan Mahal ini membawakan lagu Tak Berharap Lagi dan rangkaian penampilan hari kedua Pesta Pora 2026. Kolaborasi tersebut berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta di hadapan para penonton yang memenuhi area festival. Sebelumnya Raisa berhalangan hadir dalam konser tunggal Mahal ini sehingga keduanya belum sempat tampil bersama. Pertemuan di Pesta Pora akhirnya memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berkolaborasi dalam satu panggung. Raisa menghadirkan Mahal ini sebagai kejutan dalam penampilannya pada hari kedua Pesta Pora 2026. Keduanya kemudian membawakan Tak Berharap Lagi dan mendapat sambutan meriah dari para penonton. Mahal ini juga mengungkapkan kebahagiaan setelah kembali mendapat kesempatan tampil dalam gelaran Pesta Pora tahun ini. Ia berharap kehadirannya dapat membuat pengalaman penonton menjadi lebih istimewa selama menikmati festival tersebut. Mahal ini dikenal luas sebagai pengikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan melanjutkan perjalanan musiknya. Ia kemudian menghasilkan sejumlah karya termasuk album Fabula dan Koma dalam perjalanan karir bermusiknya. Raisa lebih dulu membangun karir sebagai penyanyi pop Indonesia melalui sejumlah karya musik yang dikenal masyarakat. Setelah berduet dengan Mahal ini, Raisa kembali melanjutkan penampilan secara solo di panggung Pesta Pora. Raisa membawakan lagu Bila setelah berkolaborasi bersama Mahal ini dalam penampilan tersebut. Ia kemudian menutup rangkaian penampilan dengan membawakan lagu Kali Kedua di hadapan penonton.

Selamat pagi teman Produa. Seratus lima koma lima FM Produa dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, kali ini bareng sama Jessica Diaspada ya, dan juga pastinya hari ini Selasa 29 September 2026, aku nemenin kamu di Spada Musik dan Informasi ya. Ini tepat di jam 6 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat. Teman Produa, kamu udah ngapain nih pagi hari ini? Atau mungkin kamu baru bangun tidur ya, ini kamu baru mau memulai hari kamu gitu ya di hari Selasa ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu ya teman Produa ya. Pasalnya hari ini juga teman Produa ya, kalau ngomongin tentang tanggal 29 September 2026 nih teman Produa, ini merupakan salah satu peringatan yang mungkin ini banyak juga yang suka gitu, yakni kopi teman Produa. Hari ini merupakan hari kopi nasional yang pastinya ini jatuh di tanggal 29 September 2026, dan jangan lupa nih buat pecinta kopi untuk merayakan Hari Kopi Nasional. Nah, kalau ngomongin tentang Hari Kopi Nasional ya teman Produa ya, secangkir kopi yang sempurna ini cocok banget gak sih buat membuka pagi hari ini? Ini enak banget ya teman Produa ya. Menurut seorang ahli nih ya, pencicip kopi atau penaksir rasa kopi profesional, ada 4 komponen dari secangkir kopi yang sempurna nih. Ada baik secara aroma, secara kekentalan, keasaman, dan juga rasanya. Dan juga memang kalau kopi nih, kalau kamu sendiri prefer yang kayak gimana nih teman Produa? Kamu suka kopi yang modelannya kayak gimana? Kalau aku sih lebih ke kopi yang ada rasa pahitnya tapi tetap manis gitu ya teman Produa ya. Terus ada hin-hin asam-asamnya itu menurutku enak banget sih. Nah, sejak seseorang pecinta kopi membuka sekantong biji kopi segar gitu ya, aromanya ini langsung memanggil gitu ya. Dan pastinya kalau ngomongin kopi ya teman Produa ya, mereka nih salah satu hal yang deket banget ya sama Gen Z ya. Sekarang Gen Z banyak banget nih yang suka kopi juga gitu ya. Dan gak hanya Gen Z sebagai penikmat kopi, tapi Gen Z ini juga suka untuk membuat kopinya itu sendiri gitu ya teman Produa ya. Jadi kayak benar-benar meracik kopinya sendiri gitu, ala dia sendiri gitu ya teman Produa. Sering gak sih kamu ngelihat teman-teman kamu bikin kopi sendiri dengan rancangannya sendiri gitu ya. Nah, kalau ngomongin juga tentang kopi ya teman Produa ya, Indonesia ini juga banyak banget penghasil kopi yang termasuk enak-enak juga ya teman Produa ya. Ada kopi Karo, ada kopi Gayo, itu yang banyak banget ya terkenal sampai ke luar negeri ya. Ya bahkan orang-orang tuh rela buat ke Indonesia untuk beli langsung gitu ya. Bahkan juga kopi luwak nih, ini juga sangat mendunia ya teman Produa ya, kopi luwak yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kopi nih ya teman Produa ya, dari biji kopi sendiri ini juga mempunyai kualitas yang berbeda ya. Dan biji kopi ini juga mempengaruhi tekstur kopi, apakah terasa lembut, creamy, kental atau encer di lidah dan tenggorokan. Namun teman Produa ya, semakin gelap tingkatan sangrainya nih ya, sangrai dari biji kopi, dan cara kita menyeduhnya juga akan mengubah sensasi dari kekentalan kopi. Jadi benar-benar harus pinter-pinter gitu ya. Nah, campuran kopi ala kakek ya yang seperti oli mesin versus kopi giling halus yang berkualitas dari kedai kopi di sudut jalan nih ya, ini juga memiliki kekentalan yang sangat berbeda. Lokasi tumbuhnya biji kopi juga menentukan tingkat keasamannya. Semakin tinggi ketinggian, semakin tinggi juga kualitas dan tingkat keasamannya. Kopi-kopi ini juga dianggap lebih cerah ya teman Produa, lebih kering dan bahkan lebih berkarbonasi oleh para penikmat kopi. Makanya Indonesia kan juga banyak banget ya teman Produa ya, tempat-tempat yang memang berada di dataran tinggi, terutama ya dari perkebunan kopi itu sendiri. Makanya perkebunan kopi di Indonesia, hasil-hasil kopinya ini juga diakui ya sama dunia ya teman Produa dan para pecinta kopi.
Pastinya kalau ngomongin tentang kopi ya teman Pradua, ternyata ada sejarahnya juga ya, bahwa banyak kisah legendaris yang menceritakan bagaimana kopi pertama kali muncul. Namun bukti yang paling awal dan dapat dipercaya tentang kebiasaan minum kopi atau pengetahuan tentang pohon kopi itu muncul pada pertengahan abad ke-15 di biara-biara ya teman Pradua ya. Sufi di sekitar Mokah, Yaman ya teman Pradua ya, di sana mereka pertama kali memanggang biji kopi dan menyeduhnya. Sama seperti cara kita menyeduhnya saat ini teman Pradua, para pedagang Yaman membawa kopi kembali ke tanah air mereka dari Ethiopia dan mulai membudidayakan bijinya di sana. Lalu pada tahun 1670 Baba Budan menyeludupkan biji kopi keluar dari Timur Tengah dengan mengikat 7 biji di dadanya. Tanaman pertama yang tumbuh dari biji yang diseludupkan ditanam di Mysore nih teman Pradua. Lalu kopi kemudian menyebar ke Italia dan seluruh Eropa, Indonesia dan Amerika. Meskipun Brasil memproduksi kopi terbanyak di dunia dibandingkan negara lain, Kolombia berada di urutan berikutnya nih teman Pradua. Selain itu lebih dari 50 negara di seluruh dunia juga menanam kopi. Akibatnya kita bisa memilih ya teman Pradua ya, dari beragam cita rasa untuk menikmati secangkir minuman hitam panas ya, yang lezat bagi para penikmat kopi. Nah teman Pradua ya, saat ini adalah Hari Kopi Nasional, di mana mungkin kamu bagi pecinta kopi ini bisa banget untuk menikmati kopi ya di pagi hari ini, dan menikmati keindahan ya, keindahan dari rasa kopi itu sendiri. Kalau kamu sendiri teman Pradua, ada gak kopi yang benar-benar menjadi kopi trademark kamu, kayak kamu suka banget latte atau mungkin kamu suka banget espresso? Boleh banget teman Pradua cerita-cerita juga tentang kopi kesukaan kamu ya. Dan teman Pradua, Jessica masih ada di ruang dengar kamu juga dengan beragam topik lainnya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua dari Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal fisik yang bugar dan mental yang tangguh. Jadi, masih betah rebahan. Yuk, bangun.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Alright, teman Prodia kembali lagi di 105,5 FM Prodia dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia pastinya di pagi hari ini kelihatannya matahari udah mulai terlihat ya teman Prodia ya, saat kamu beraktivitas. Dan semoga aktivitas kamu lancar ya di Selasa ini. Buat yang bekerja, semangat kerjanya. Buat yang lagi di jalan, berangkat menuju tempat kerja, semangat juga ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan juga mungkin buat kamu nih teman Prodia yang mau sekolah atau mungkin kamu mau berangkat kuliah ya, ini juga semangat ya dalam menimba ilmu. Nah, buat teman Prodia juga di hari ini Selasa 29 September 2026, saat ya kita juga merayakan satu hari lainnya nih teman Prodia. Setelah tadi hari kopi nasional ya, kali ini ada hari jantung sedunia yang tepat diperingati setiap tanggal 29 September. Peringatan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit kardiovaskular serta pentingnya menjaga kesehatan jantung. Hari Jantung Sedunia digagas oleh World Heart Federation ya Tomo Prodia ya, bersama dengan jaringan organisasi kesehatan global dan WHO ya Tomo Prodia ya, atau World Health Organization. Dan berdasarkan sejarah resmi dari WHF sendiri ya Tomo Prodia ya, yang disadur dari rri.co.id, pada Selasa hari ini pembahasan untuk membuat hari khusus mengenai kesehatan jantung dilakukan pada akhir 1990-an. Kesepakatan ini juga untuk memperingati setiap tahun kemudian diwujudkan melalui kampanye ya, pertama pada tahun 2000, tepatnya di tanggal 24 September tahun 2000. Nah, pada awalnya Hari Jantung Sedunia diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun sejak 2011, tanggal peringatannya ditetapkan secara tetap menjadi 29 September setiap tahunnya. Nah, sejak saat itu World Heart Day ini berkembang menjadi kampanye global yang melibatkan organisasi kesehatan, komunitas, pemerintah, serta masyarakat di berbagai negara. Memasuki tahun ini, di tahun 2026, World Heart Federation juga kembali mengangkat tema Don't Miss a Beat ya, teman Prodia. Tema tersebut menyoroti pentingnya mengenai tanda dan gejala penyakit kardiovaskular yang terkadang tidak disadari hingga kondisi menjadi lebih serius. Kampanye tahun 2026 ini juga memiliki tiga fokus utama, yakni mengenai tanda-tanda penyakit kardiovaskular, melindungi kesehatan jantung, dan mendorong tindakan yang lebih kuat terhadap penyakit jantung. WHF sendiri juga ya teman Prodia mengajak ke masyarakat untuk melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih aktif bergerak dan memperlihatkan pola hidup yang mendukung kesehatan jantung. Tema Don't Miss a Beat ya teman Prodia ini juga mengingatkan bahwa penyakit kardiovaskular dapat menyerang berbagai kelompok usia dan tidak selalu menunjukkan gejala yang mudah dikenali. Karena itu teman Prodia ya, kesadaran mengenai faktor resiko dan tanda-tanda penyakit jantung ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahannya. Melalui peringatan Hari Jantung Sedunia tahun 2026 ini, masyarakat diingatkan bahwa menjaga kesehatan jantung bukan hanya dilakukan ketika muncul keluhan. Perhatian terhadap kesehatan jantung juga mulai dari kebiasaan sehari-hari dan kesadaran untuk mengenali kondisi tubuh. Dengan semangat Don't Miss a Beat ya, Hari Jantung Sedunia tahun ini menjadi pengingat untuk tidak mengabaikan kesehatan jantung dan lebih peduli terhadap berbagai tanda yang mungkin muncul. Nah, kalau ngomongin juga ya teman Prodia ya, tentang jantung sendiri ya. Jantung kan merupakan organ yang sangat vital ya teman Prodia ya, untuk tubuh kita ya dan juga kehidupan kita. Karena kalau jantung ada masalah sedikit aja pasti ini sangat berpengaruh banget, baik tekanannya atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain ya teman Prodia ya. Terutama kan kalau jantung ini identik banget dengan tekanan darah tinggi ya teman Prodia ya, yang ini juga menyebabkan makanya orang ini gampang banget kena heart stroke ya, atau mungkin
juga heart attack ya, atau serangan jantung, dan juga masih banyak lagi ya, teman produa ya, penyakit-penyakit jantung yang ternyata tidak kita sadari itu juga sudah menumpuk gitu ya, teman produa. Makanya kita nih anak-anak muda terutama ya, yang mungkin belum punya ada tanda-tanda itu ya, teman produa ya, tanda-tanda penyakit jantung, makanya dari sekarang kita harus menggiatkan ya, teman produa ya, kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, baik mungkin kamu bisa jalan atau mungkin kamu latihan kardio atau angkat beban, itu juga boleh banget, teman produa. Itu yang penting, yang pertama. Terus yang kedua adalah kamu juga penting banget untuk menjaga pola makan kamu. Jangan sesuatu yang tinggi akan kolesterol, tinggi lemak, minyak, tepung-tepungan, itu juga sangat berpengaruh banget untuk kesehatan organ termasuk jantung, teman produa. Makanya kamu penting banget untuk menjaga pola makan kamu. Dan juga pastinya pola makan yang baik ya, teman produa, tetap mengandung makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jadi buat kamu banyakin juga makan makanan lauk yang akan tinggi akan protein, serat, kayak gitu ya, teman produa. Yang pastinya ini juga bisa menjaga nutrisi harian kamu. Seperti itu. Terutama buat kita semua nih, teman produa ya, yang sangat sayang kepada hidup kita gitu ya, teman produa. Dengan hari jantung sedunia ini benar-benar harus membuat kita nih lebih aware lagi gitu ya, dengan kesehatan kita, terutama kesehatan jantung kita. Seperti itu, teman produa. Dan Jessica masih nemenin kamu ya, teman produa ya. Selamat Hari Kopi Nasional ya, teman produa, dan juga Hari Jantung Sedunia yang bertepatan hari ini. Dan ternyata masih ada satu hari lain loh, teman produa, yang bisa aku bahas di pagi hari ini. Jadi buat kamu, teman produa, jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Produa RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: Welcome back to Mom Produ di 105,5 FM Produ RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Produ di pagi hari ini, tadi udah aku bahas ya terkait beberapa topik ya teman Produ ya. Mulai dari tadi yang pertama, Hari Kopi Nasional dan juga Hari Jantung Sedunia ya, yang bertepatan pada hari ini 29 September 2026. Dan teman Produ, kamu tahu gak sih ternyata masih ada satu hari lain nih yang diperingati setiap tanggal 29 September. Dan kali ini teman Produ, ini ada dari dunia pendidikan nih, bahwa setiap tanggal 29 September media sosial dipenuhi ucapan selamat untuk para lulusan perguruan tinggi ya, yakni Hari Sarjana Nasional yang belum sebenarnya sepopuler hari besar lainnya. Tetapi momen ini layak banget dirayakan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan meraih pendidikan tinggi. Tradisi ini berawal dari unggahan ucapan selamat oleh Kementerian Pendidikan di media sosial pada 29 September 2014. Dan sejak saat itu teman Pradua, tagar Hari Sarjana Nasional ini rutin muncul dan kampus-kampus juga ikut menyemarakannya. Kini ia telah menjadi tradisi tahunan ya teman Pradu ya. Di balik ucapan yang bertebaran tersimpan pesan penting ya, bahwa sarjana diharapkan menjadi tumpuan masa depan bangsa. Dan gelar bukan sekedar hiasan aja, melainkan juga amanah untuk memberikan perubahan positif bagi masyarakat dan juga orang-orang sekitar ya terutama. Nah, ucapan lulus ini juga jadi cara menghargainya gitu ya teman Produ ya. Hari Sarjana Nasional itu sendiri ya teman Produ ya. Tapi ini juga berbeda dari Hari Pendidikan Nasional atau Hari Guru juga ya teman Produ ya. Peringatan ini tidak lahir dari keputusan resmi dan belum ada catatan yang jelas ya tentang alasan dipilihnya tanggal 29 September itu. Karena itu kamu gak akan menemukan upacara kenegaraan atau tanggal merah di kalender ya. Meski begitu, gaungnya bertahan ya teman Produ ya, mulai dari kampus, organisasi, alumni dan juga akun komunitas ini memanfaatkan tanggal ini untuk menyapa para lulusan. Sifatnya yang cair ini membuat siapa aja pun bisa merayakannya dengan caranya sendiri teman Produ. Dan pastinya ya teman Produ ya, ada juga salah satu tokoh yang ada ya teman Produ ya, dan muncul setiap tanggal ini hadir ya teman Produ ya saat peringatan Hari Sarjana Nasional. Ada Raden Mas Panji Sostro Kartono yang kerap muncul saat peringatan hari ini tiba. Ia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana, sekaligus juga kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini nih teman Produ ya, yang dikenal menguasai lebih dari 25 bahasa. Kisahnya mengingatkan bahwa gelar berawal dari rasa ingin tahu yang besar ya teman Produ ya. Yang pastinya ini juga sangat penting ya teman Produ ya, untuk para sarjana terutama ya, bisa mengimplementasikan ilmu yang diterimanya selama masa berkuliah gitu ya teman Produ ya, di kehidupan bermasyarakat sehari-harinya seperti itu. Dan teman Produ, itu tadi ya sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Spada Musik dan Informasi part 1 hari ini teman Produ ya. Tenang, masih ada part 2 juga ya, Spada Musik dan Informasi. Jadi buat kamu teman Produ ya, tungguin aja karena aku bakal puterin lagu-lagu yang pastinya oke banget di pagi hari ini teman Produ. Salah satunya ada lagu dari Gia Indrawari, Penyihir.